0: juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 200 86 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat, serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Baik, terima kasih Pak Yatatan. Pak Noldi, silakan. Ya, boleh.
1: Jadi memang bagaimana tadi sampaikan ya Kak Yonatan bahwa kita bagaimana memanfaatkan ruang-ruang digital ini untuk kita meminimalisir ya hal-hal yang negatif itu, dan kita perkuat bagaimana ideologi Pancasila ini. Memang banyak hal yang perlu kita pikirkan, jadi ini perlu bentuk suatu kolaborasi. Kalau menurut saya yang perlu kita lakukan sekarang saat ini adalah kita sama-sama kita bersepakat untuk kita membangun keteladanan di ruang publik.
0: Setuju.
1: Jadi banyak orang yang perlu ya, termasuk saat ini generasi muda, mahasiswa itu sebenarnya banyak terpengaruh oleh di atas. Maka itu saya selalu sampaikan, misalnya pada saat forum di FKUB, forum kurikulum, satu kesempatan saya bertemu dan seluruh denominasi gereja. Kita tidak pernah tahu bahwa pada saat kita saling berdebat di ruang publik,
0: banyak yang menyaksikan.
1: Iya, yang dibawa dengan pemahaman yang tadi sampaikan tidak itu. Ya, mereka akan mempengaruhi. Nah, keteladanan dalam ruang publik ini perlu menjadi, apalagi kita yang sudah senior-senior ini, para politikus, pemimpin-pemimpin agama, lembaga-lembaga agama, itu perlu kita sama-sama, kita bersepakat bahwa kita menunjukkan sesuatu hal yang sangat etis di dalam bermedia sosial. Ini akan sangat baik kalau kita dari yang ini akan memberikan suatu edukasi-edukasi kepada generasi muda bagaimana kita bermedia sosial secara bijak. Nah, ini sekarang lah yang menjadi keinginan kita adalah apa yang tadi saya sampaikan ya. Ruang digital ini jangan dibiarkan jadi ruang-ruang perpecahan. Tetapi kalau kita semua bisa dengan sepakat kita berdewasa dalam bermedia sosial, maka tentu ini akan sangat baik. Mungkin itu.
0: Baik. Ya, ini ruang media sosial jangan dijadikan sebagai ruang untuk ya hal-hal yang negatif lah gitu, dan mulai membangun postingan-postingan yang atau menunjukkan keteladanan lah gitu ya di ruang media sosial dan meningkatkan literasi digital ya, supaya dari diri kita udah punya pemahaman, sudah punya bentengnya sendiri begitu ya. Jadi ketika kita bermedia sosial kita bisa
2: Veto SPD. Dengan predikat memuaskan. Marta Tano, SPD dengan predikat
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Ya, pendengar, selamat siang dan informasi untuk Anda. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menekankan pentingnya perubahan kapasitas peserta Komcat ASN setelah menjalani latihan. Perubahan ini mencakup aspek mental, fisik, intelektual, disiplin, dan komitmen kepada negara. Syafri menyampaikan pengarahan kepada peserta Komcat ASN Kementerian dan Lembaga Gelombang 2 2026 dan mengawali pengarahannya yang menyampaikan duka atas meninggalnya peserta Komcat gelombang 2 dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan mengajak seluruh peserta untuk mendoakan almarhum dan mendoakan keluarga. Ia juga menekankan Komcat ASN harus mampu menjadi teladan di lingkungan kerja dan masyarakat melalui pengabdian, disiplin, dan pengembangan kapasitas serta kompetensi. Keberhasilan latihan tidak hanya diukur dari proses yang sudah dijalani peserta, hasil latihan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan masing-masing. Dan diingatkan peserta tidak kembali ke tugas lingkungan dengan kondisi yang sama, proses latihan harus menghasilkan peningkatan kapasitas dan juga kualitas diri. Menhan juga menekankan pentingnya karakter berlandaskan nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme bagi generasi muda. Nilai ini diharapkan menjadi landasan Komcat ASN dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada negara.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Two hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Ya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir. Ya, obat untuk influenza tipe A mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun, kata Menkes, obat oseltamivir ini tidak diberikan secara sembarangan ya kepada pasien. Ya, jadi dijelaskan apabila obat yang diberi sembarangan maka akan menimbulkan resistensi bahkan berakibat fatal ya. Jadi oseltamivir ini diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas ya yang tinggi atau parah. Kalau flu yang parah ya seperti HN1 itu zaman dulu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan kepada obat yang orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya itu tinggi. Jadi hanya diberikan pada kasus-kasus ya tertentu. Tidak semua orang dikasih obat ya, jadi bisa resisten, bisa bahaya. Dan menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Masyarakat dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut. Memakai masker juga di keramaian atau pada saat sakit. Menjaga daya tahan tubuh, melakukan vaksinasi influenza tahunan. Jadi yang bisa dilakukan begitu ya untuk masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Informasi ini dari rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Sembilan ini saya ibaratkan sebagai obor terang yang hari ini dinyalakan untuk menerangi perjalanan NTT. Setiap obor membawa cahaya yang berbeda. Ada cahaya ilmu pengetahuan, cahaya iman,

0: petik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh. Tujuan yang luhur, apa itu? Hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi dari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau di dalam kebenaran.
1: Salam. Salve. Wassalamualaikum.
0: Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Hari ini hari Selasa. Hari ini hari Selasa 29 September 2026. Saya dengan rekan band ya, bicara pada pagi Anda sampai nanti di jam 17.30. Nah, untuk Kupang siang ini sampai nanti di pukul 15. Ada dinamika olahraga dari Proti ke Jakarta nanti pukul 12. Pukul 13 nya saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Pukul 14 cek fakta, 14.30 nanti sampai di pukul 16. 100% Indonesia berjaringan, nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta. Dan setelah itu nanti di Kupang sore ini dengan beragam informasi. Dan di pukul 17 nanti Warta NTT sore berjaringan, nanti menjadi hostnya RRI Atambua untuk edisi hari ini ya. Apa kabar? Panas sekali. Cuaca masih panas ya, angin juga kencang, arus lalu lintas di seputar Tompelo aman lancar untuk Anda yang ingin melintasi atau ingin melewati seputar Tompelo ya, aman lancar ya. Oke, bagaimana di tempat Anda, apakah memang ini merata, anginnya kencang, panas yang luar biasa? Tadi saya sebelum mau datang ke kantor ini juga, aduh, terasa panas sekali dalam perjalanan ya. Jadi boleh disiasati kalau Anda memang ingin keluar rumah dengan kendaraan roda 2, boleh disiasati biar jangan kepanasan atau jangan langsung paparan matahari langsung ke badan kita, ke tubuh kita begitu ya, pakai jaket kah begitu ya. Pakai kacamata rimbun kah begitu ya. Jadi ya, bisa menghindari ya, menghindari apa ya, cuaca yang sangat tidak bersahabat begitu ya. Jadi kita bisa aman-aman dalam perjalanan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Jadi boleh disiasati. Apalagi Anda yang masih terus beraktivitas di tempat terbuka ya, boleh disiasati biar kita nyaman dan aman dengan aktivitas kita ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini dengan berbagai informasi dihadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya pendengar. Saya coba sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar di Kupang siang ini, yaitu mengenai antrian haji turun dari 49 tahun itu jadi 14 tahun ya. Informasi selengkapnya, pemerintah menyebut masa tunggu jemaah haji secara faktual kini turun menjadi rata-rata 14 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simanjuntak mengatakan sebelumnya masa tunggu haji terlama itu mencapai 49 tahun. Pemerintah kemudian melakukan perubahan formula sehingga masa tunggu rata-rata nasional itu mencapai 26 tahun. Namun setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan validasi data jemaah, masa tunggu faktual kini menjadi sekitar 14 tahun. Jadi sejak kementerian ini ada ya, antrian terpanjang itu 49 tahun. Kemudian tahun lalu diubah formulanya, rata-rata nasional itu 26 tahun. Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun itu masih terlalu panjang. Pemerintah kemudian melakukan pembersihan dan validasi terhadap data calon jemaah haji. Sebanyak 5,7 juta data jemaah telah dibersihkan dan divalidasi. Dari proses tersebut, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid. Pemerintah juga akan terus memperbaiki formula agar masa tunggu jemaah dapat dikelola berdasarkan data faktual. Selain persoalan antrian, Presiden Prabowo juga meminta pembenahan tata kelola keuangan haji. Presiden meminta dilakukan audit forensik untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Pemerintah akan berkoordinasi dengan seluruh tim, terutama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, terkait rencana audit tersebut. Ini informasinya dari rri.co.id untuk Anda di siang ini.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax.

Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat! Kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil. Besok kamu ikut Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Ti, sini dulu kau.
4: Ya apa, aku lagi kerja loh.
3: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
4: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
3: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
4: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
3: Meja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
4: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
3: Kok baru sekarang kau bilang?
4: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nations League. Amri dan Ita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.

0: Tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
1: Saya
2: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
3: Allora, questa squadra,
2: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations.

Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil.

0: akhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup ini, cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikutsertaannya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johuer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dari keluarga, dari doa seorang untuk keberhasilan 349 wisuda, wisudawan, wisudawati yang hari ini boleh menyandang gelar sarjana, magister.
1: Unión Deportiva Spain tidak menjadi wadah.
2: Lagu ini pas banget nih buat kamu yang mungkin lagi memaksa
1: teknis dan taktis sepak bola. Pek pengembangan
0: berjalan bersama dengan
1: Sumte Andreas Willy kepada pasar. Dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, I Gusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
4: Become better.

Pendengar, yang disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dari grup musik Triad tadi dengan Neng Neng Nong Neng. Aku ingin terus lama pacaran di sini. Itu ya lagunya tadi ya. Oke, apa kabar di siang hari ini? Jam makan siang dan istirahat semoga dimanfaatkan dengan baik ya. Setelah itu kita bisa berkutat lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang masih belum terselesaikan. Nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti Warta NTT Sore. Aneka berita daerah NTT ya. Di pukul 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 29 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual. Polres Matim kawal bantuan PT Trinusa Resorts dan CBP Group warga terdampak gempa bumi. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
2: Pemerintah dari Kabupaten Rotendao terus mendorong percepatan pemekaran 22 desa melalui... Menteri Dalam Negeri. Verifikasi faktual pemekaran desa, ya, Paulus mengatakan proses pemekaran verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2020 ketentuan Register desa dapat diterbitkan pada 2027.
1: Polres Matim kawal bantuan PT Trinusa Resorts dan CBP Group warga terdampak gempa.

0: dan dapat terus mendorong percepatan. Dari dalam negeri. Verifikasi faktual pemekaran desa, ya, Paulus mengatakan proses pemekaran. Verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober.
1: Ya, pendengar, kami mohon maaf karena laporan dari Raja Ewaldus tidak bisa dihadirkan untuk Anda. Kita ke berita selanjutnya. Personil Polres Manggarai Timur atau Matim mengawal sekaligus mendistribusikan penyerahan bantuan kemanusiaan dari PT Trinusa Resource dan CBP Group bagi warga terdampak bencana gempa bumi Senin 29 September 2026 di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Penyaluran logistik tersebut terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di kantor Kelurahan Kota Ndora untuk warga Watupu atau RT 04 RW 02 dan wilayah Lingkodia RT 09 RW 03 guna memastikan logistik sampai dengan aman dan tepat sasaran. Polres Manggarai Timur mengerahkan dua unit armada mobil patroli lantas D-Max Double Cabin. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan apresiasi atas kepedulian pihak swasta serta menegaskan komitmen jajaran Polda NTT dalam mendukung penuh pemulihan warga pasca bencana. Adapun rincian bantuan logistik dan kebutuhan pokok yang disalurkan meliputi beras 100 karung berisi 5 kg, mie instan 20 dos, air mineral 20 dos, biskuit Roma kelapa 5 dos, selimut 30 lembar, popok atau pampers 16 pak, dan pakaian 2 bal. Proses penyerahan bantuan yang diterima langsung oleh perwakilan warga berlangsung dengan penuh kehangatan melalui PLT Lurah Kota Ndora dan Ketua RT setempat. Warga mengucapkan terima kasih mendalam atas kepedulian serta perhatian yang diberikan oleh pihak perusahaan maupun kepolisian. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui RRI Play Go di Google Play Store dan berita selanjutnya. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kupang terus menunjukkan kreativitas melalui kegiatan pembinaan kemandirian dengan membuat kerajinan miniatur alat musik tradisional Sasando. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Lapas Kupang dalam membekali warga binaan dengan keterampilan produktif sekaligus mengenalkan dan melestarikan budaya khas Nusa Tenggara Timur. Dalam siaran pers diterima RRI Senin 28 September 2026, Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, menyampaikan bahwa kegiatan kerajinan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan yang diarahkan untuk memberikan keterampilan dan pengalaman bagi warga binaan selama menjalani masa pidana. Dalam pelaksanaannya, warga binaan membuat miniatur Sasando dengan mengutamakan ketelitian, kreativitas, dan kerapian pada setiap tahapan pengerjaan. Selain menghasilkan produk kerajinan, kegiatan ini juga melatih kesabaran, ketekunan, serta rasa tanggung jawab warga binaan dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Sasando sendiri merupakan alat musik tradisional khas NTT yang memiliki nilai budaya dan identitas daerah. Pengembangan miniatur Sasando di Lapas Kupang diharapkan tidak hanya menjadi aktivitas keterampilan, tetapi juga menjadi sarana bagi warga binaan untuk turut mengenalkan kekayaan budaya NTT melalui karya yang dihasilkan. Wawan berharap kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kupang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi warga binaan. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Lapas Kelas 2A Kupang berkomitmen menghadirkan proses pembinaan yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan warga binaan sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih mandiri setelah selesai menjalani masa pidana. Kemarau panjang berdampak krisis air bersih beberapa wilayah di Sumba Barat. Laporan Jerry Lende.
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat. Sejumlah mobil tangki air bersih dikerahkan untuk melakukan pengantaran air kepada masyarakat terdampak. Sebagai langkah mitigasi, BPBD Sumba Barat melakukan pendistribusian air bersih kepada warga yang mengalami kekurangan air. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meringankan beban akibat dampak kekeringan yang berlangsung berkepanjangan. Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Antonius Eskaba SSTP menyikapi kondisi kekeringan yang terjadi dengan melakukan berbagai upaya penanganan. Pendistribusian air bersih menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat terdampak krisis air bersih.
3: Terkait dengan kekeringan, ya, kami juga sudah melakukan langkah-langkah pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kekeringan yang di mana kami juga melakukan penduk perimbangan air bersih. Air bersih di beberapa titik yang mengalami kekeringan. Sedangkan terkait itu juga saya himbau kepada masyarakat untuk marilah kita jaga lingkungan kita. Jaga lingkungan kita dalam hal ini janganlah kita menebang pohon atau membakar hutan padang. Nah, itu salah satu hal yang berdampak juga terhadap kekeringan di wilayah Kabupaten Sumba.
2: Warga yang menerima bantuan mengaku terbantu dengan adanya pendistribusian air bersih tersebut. Bantuan ini dinilai penting karena ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Upaya serupa juga dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Sumba Barat. Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali mengatakan kepada RRI bahwa pihaknya turut memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak krisis air akibat kekeringan. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus upaya mencegah munculnya persoalan sosial akibat keterbatasan air bersih. Pemerintah daerah bersama pihak kepolisian terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan warga selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Dari Sumba Barat, Jerlende, El Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual. Polres Matim kawal bantuan PT Trinusa Resorts dan CBP Group warga terdampak gempa bumi. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, dari miliknya rumor dengan butiran debu mengawali sajian kupang siang kita di sesi yang ketiga ini ya. Sementara sekarang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, masih di kupang siang bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya. Nanti di pukul 14 ada cek fakta, setelah itu nanti 14.30 100% Indonesia dihadirkan untuk Anda. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi di kupang siang ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: ko kita teka ne pehle mone a mone ari
1: ale tige
0: era palai domina he de era palai made mata mara ni hito ke ne tine ni lo dura he to lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di Kupang siang ini. 5 menit lagi kita tiba di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 14 dihadirkan untuk Anda cek fakta ya, di pukul 14 nanti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial informasi mengenai temuan 5 jurnalis yang terdampar di Kepulauan Seribu, Jakarta. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang menyebut 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda ditemukan terdampar di Pulau Seribu adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak ada informasi resmi atau laporan dari Basarnas yang menyatakan korban terdampar di wilayah Kepulauan Seribu. Foto tersebut merupakan hasil rekayasa dari gambar asli dengan bantuan artificial intelligence atau AI. Tim SAR gabungan menggelar operasi pencarian. Adapun hingga Kamis 24 September 2026, 5 jurnalis dan 2 ABK belum ditemukan. Satu jenazah ABK Surakman ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 atau hari kelima pencarian. Operasi pencarian resmi dihentikan di hari yang ke-10 pada Jumat 18 September 2026. Keputusan ini diambil karena tim SAR tidak menemukan petunjuk signifikan mengenai keberadaan kapal cepat tersebut. Pendengar, demikian cek fakta mengenai 5 jurnalis yang hilang kontak terdampar di Kepulauan Seribu adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar kita jelang nanti di pukul 14.30 ya. 100% Indonesia dihadirkan untuk Anda ya. 100% Indonesia berjaringan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo memperpanjang masa tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Keputusan ini diambil untuk memastikan pendataan kerusakan, penanganan warga terdampak, serta asesmen fasilitas publik khususnya sekolah dapat diselesaikan.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda ya. Dan pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu
1: deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya, udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan. Ya, tampil
1: job,
0: di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya enggak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya.
0: Bener, Bang.
1: Ya, seperti Kakak Astrid ya yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, halo. Selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus panjang bridgingnya.
2: Kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Gitu ya.
1: Aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
2: Bisa.
0: Diana.
1: Diana Papilaya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton
1: juga
0: dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi

0: Aku tidak ingin mendua.
1: Hey, aku juga.
0: Ya. Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
1: Yes.
0: Sama Adrian Marta Dinata.
1: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu. Single kami baru rilis ya.
0: Kapan nih rilisnya? Tanggal berapa kemarin?
1: Kemarin tanggal 21 September.
0: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri enggak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
1: Oh,
2: radio enggak apa-apa disebutin kan kita milik pemerintah mengayomi semua.
1: Emang dari dulu siaran ya?
0: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
1: Tahu tuh radio mana tuh?
0: Iya, Global kan.
1: Oh, disebut juga.
0: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, kesepil aja dia. Tapi
1: spill kak gitu ya.
0: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
1: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
0: Kenapa?
1: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
0: Sebenarnya tiap tahun rilis.
1: Cuman gak pernah denger ya.
0: Oh.
1: Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
0: Betul.
1: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya, tapi kayaknya kok kayak

0: aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Mm-hmm. Jadikan full album, judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Oke, okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
0: Iya, iya. Iya juga ya.
1: Iya kan, Aku dan Cahaya.
0: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang. Sampai, ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ. Dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu.
1: Gitu.
0: Itu ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu?
0: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
0: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
0: lagu baru.
1: Gitu. Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
2: Iya, okay. Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
0: Aduh.
2: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
0: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
2: Temanya, oke. Okay.
0: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
0: Semua-semuanya serba sendiri kalau independent, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Mm-hmm. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
0: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
0: itu,
1: mau nyanyiin
0: betul,
1: juga ya.
0: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa, teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Oh, terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
2: Oke. Okay.
0: Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
0: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini. Gitu. Itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Okay. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu di mana pun berada, dia tetap menerangi semuanya.
0: Aduh.
2: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Iya. Halo,
2: Albert.
3: Yang Astrid Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang.
3: Ya, Astrid.
0: Hai.
3: Ya, terkenang. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makarado, sering gabung di TV kalau ada halnya. Astrid sendiri siapa namanya? Yang soalnya kita yang digaris tangan terus. Anaknya putrinya adalah Astrid ya, umurnya berapa itu?
0: Oh bukan, itu. Iya.
1: Ini beda Astrid.
0: Beda Astrid, okay. Iya.
2: Astrid yang mana ini?
3: Nailah Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
2: Sama? Putrinya ada di
1: suaminya
2: garis tangan?
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
2: Atau
1: gitu.
2: Gimana tuh? Hah?
0: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
0: Oh
1: kayaknya.
0: Ya mungkin, garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin Ibu Laga Indonesia.
2: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya Astrid Tia. Beda.
0: Itu presenter ya.
1: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini sih nama saya Boy Makassar, sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi jadikan aku yang kedua. Ya.
2: Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
2: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
2: Oke, okay, siap.
1: Oke okay, deh kalau gitu.
2: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
0: Oh iya, enggak apa-apa, tapi memang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
0: Kebanyakan Astriar ya.
1: Iya, tapi okay. Pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu ya karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
1: Karena namanya Astrid doang
2: gitu. Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya. ada juga yang gitu.
0: Ada juga Astrid penyanyi ya.
2: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya
2: Siap.
3: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Bung Benjo ya. Memang terbaik ya.
2: Masih di Manado kah ini?
3: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
2: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
2: Silakan.
1: Silakan. Bung Benjo, apa pertanyaannya?
3: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
0: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
2: Silakan.
3: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya, album ini.
0: Kalau yang baru rilis ya? satu album ya.
3: Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming. Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay. Aja ya pertanyaan.
2: Ditunggu ya Bung Benny Jo.
3: Oke okay deh. Salam dong tiga
2: orang
3: ya. Baik, yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
4: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
2: Ih, belum ya makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
4: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
2: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
0: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
4: Mbak Astrid.
0: Hai.
4: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat.
0: Terima kasih.
1: Kita bersama.
0: Tenang rasa ya.
4: Nanti dinyanyiin dong.
0: Aduh.
4: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
0: Lucu.
1: Allah gemes banget.
4: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
0: Amin.
4: Jaya, semakin jaya di.
0: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
4: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
2: Udah gitu aja Mbak Eli.
4: Gak aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah
1: senang
4: banget.
1: Oh, masya Allah, masya Allah.
2: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
1: Iya ya. Ya.
2: Oke Mbak Eli, thank you ya.
4: Ya terima kasih.
2: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
5: Oh, Bang Nafi di sini, iya, Bang Isan, Bang Yudi,
2: Waalaikumsalam.
5: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kaya banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Nafi.
5: Ya ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
1: Bukan.
2: Ya, ada lagi satu lagi.
1: Iya lagi. Oke.
5: Ya.
2: Terus.
5: Itu aja pertanyaannya dari Napi, mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua. Ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
5: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya.
0: Siap.
2: Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
5: Ya,
2: Bang Uda Hanafi.
5: Olahraga favorit apa, olahraga favorit Mbak Astrid?
2: Okay. Nah,
5: ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
0: Aduh, aduh.
5: Ya soalnya tetap prima.
2: Prima ya.
5: Ya. Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
2: Siap. Weekend
5: di Tabing.
2: Oke.
5: Okay. Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Siang udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
2: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari di Samarinda.
2: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
2: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
2: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
2: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
6: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari. Nih?
6: Kapan ke Samarinda?
2: Oke, kapan baik, ke Samarinda?
1: Mas Ari di Samarinda.
2: Ditunggu ya Mas Ari ya.
6: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
2: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
2: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
2: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi
2: kita terima.
1: Halo. Telepon.
2: Selamat siang.
7: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ini dengan siapa, di mana?
7: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
2: Mbak Oma. Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
7: Di Solo, Kak.
2: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
2: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
7: Ya, Mbak Astrid, ya. Paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
2: Gitu. Oke, itu aja.
7: Boleh salam dikit nggak?
2: Oh, dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak ya. Boleh.
7: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
2: Halo.
7: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya ya. Tadi
1: dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya ya. Di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album.
0: Ya.
1: Nah, itu ada enggak lagu yang
0: hits gitu ya?
1: Hits gitu.
0: Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya. Itu jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
0: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
0: Betul,
1: ini kan
0: Adrian.
1: Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
0: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
1: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
0: Iya, betul.
1: Oke.
2: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya, bakatnya turun mangga.
2: Atau tanjakan.
0: Atau didang apa turun apa tanjakan, benar juga ya.
1: Ini jok orang tua nih kalau
2: kayak gini.
1: Sorry, aku Gen Z.
0: Wow, sama.
1: Eh?
0: Tapi sama anakku.
1: Sama anak.
0: Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
0: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu. Cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
0: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
0: untuk
1: ya?
0: Betul.
1: Cilapop.
0: Untuk pencipta lagu yang apa? amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa, ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang, pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
2: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
1: Ya.
0: Bisa jadi
1: kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda,
2: langsung mungkin udah ada perintah dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
0: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ, gitu. Nah itu kan lumayan menantang ya, buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
1: hutan.
0: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari, kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: dikasihnya.
0: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat datang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
0: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
0: Gitu juga. Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah,
0: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke. Ada lagi
0: itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
0: Aduh. Hanafi. Olahraganya sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang boxing, aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku udah kayak gitu.
1: Enggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
1: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
2: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
0: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Ya cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
2: Nice, yuk boxing yuk.
0: Capek sih. Gak bener usah deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
1: Tapi Oma.
0: Mbak Oma.
2: Oh Mbak Oma. Ya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
0: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok kita kolaborasi.
0: Ayo.
1: Ayo.
2: Ditantangin.
0: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, Jadikan Aku Yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu. Kenapa gitu. Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini, memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Ku Ingin Kau Tahu ini. Wah itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya
1: kalau lagu dengerin. Galau aku soalnya dulu juga ya salah kan? Satunya. Kayak lagu Jatuh Cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk
2: Kalau gitu kita dengerin langsung aja Be, ya. Ya udah, supaya okay, mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai note terakhir ya.
1: Betul banget. Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat, yang ada di sana sehat-sehat, dan silakan yuk bergabung
1: boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan lihatlah, bukan.
0: Ya,
1: tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, Bu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
4: Iya.
3: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astri, bagaimana perjalanan Mbak Astri menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada... ya?
3: Perjalanan panjang ya?
1: Iya, terus? Karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya. Jadi
3: pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astri, selamat Yudi, selamat Bang Ihsan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minasa Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Jadi Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista enggak sih?
0: Inul ya.
5: Langsung saja saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan. Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu.
4: Oh, bukan. Bukan.
5: Oh, sorry ya, Pak. Berarti yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan?
4: Iya. Yeah.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua.
5: Kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama asli daerah mana gitu?
0: Baik. Siap.
5: Siapa kan tahu Minasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di, apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Maksud sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: oh, lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
4: Siap.
5: Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
5: Mungkin okay, itu okay, aja okay. Pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo.
1: Oh.
0: Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astrid ini?
4: Coba.
2: Ya, ini saya apa nama itu saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih? Yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya.
1: Oh iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Benar. Iya.
0: Cilapop itu
1: iya,
0: sih.
1: Ada
0: Tito,
1: Tito juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu bandnya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV yang sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloist semua sih.
2: Iya kan?
1: Kalau Cilapop
2: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Tiga.
2: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Kalau udah dapat dan jadikan aku yang pertama
1: penyanyi. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah yang, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh, Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh ditunggu untuk siapa?
4: Ya. Siap.
1: Oke. Okay. Siap, Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di halo?
1: Iya.
2: Nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
0: Oke. Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Jangan. Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PC Indonesia lain. Waktu bisa di request.
1: Gitu request.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
4: aku,
1: Odo.
4: Aku belum lahir kayaknya.
1: Jodoh
0: ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya,
1: tahu lagi gue
0: asal. Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Allah. Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kak Astrid aja.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih,
6: ruang rindu nih. Siang Bung Yudi. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: nih
0: langsung. Opsi apa sih? Silakan.
6: yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat selalu.
6: Kalau orang mah gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Banyak banget. Dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Allah. Siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
6: Nah, dia ini namanya Unizef nih. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
4: Mantap mendua ya.
6: Sama Rahma tolak kalau bergabung titipin salam Unizef nih sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Salam. Udah itu aja Kak Rahma.
6: Cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Mas Yosi.
7: Yo. Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Ya, ini Kak, yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada enggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oke.
1: Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon. Karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebum semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas gitu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Iya kan Pak belum Ahmad. Lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad. Lancar
8: dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini bintang tamunya. Kita langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sebenarnya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan mungkin. Terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perompak mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tasnya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida.
1: Apa katanya?
0: Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh kata dia gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih, yeah. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
4: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Asalnya dari mana? Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru. Ya SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan, seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba. Ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, gak yang mau gimana. Tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
4: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah. Mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors
4: gitu,
0: salah satu pub di Surabaya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
4: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu, mereka udah malam melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
4: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah aku kebetulan aku kan wah classic rock gitu ya, mesti gak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita disuruh ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya ya.
1: Lama ya.
4: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
4: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
4: Nah kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Aja lupa.
1: Lupa lagunya. Ceritaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda nggak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya.
4: Sekarang
1: sendiri. Itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Karena kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa maksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, gak kayak zaman dulu gitu. Iya beda, pasti beda pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
4: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
4: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih selama sebetulnya berkarir. Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging juga sih sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu rasanya beda banget. Beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat lagu, ngerasain gitu, ya kan? bikin sendiri
4: terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
1: diterima
4: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
4: Gimana sih rasanya
1: relate gitu sama orang itu, happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau gak salah ya. Album Terpukau gak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi memang

0: rilis.
1: Iya, iya,
0: banget lah itu kan, ya kan. Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi, maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
2: harus adaptif ya.
0: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
1: platform
0: di
1: DSP, itu
0: gitu,
1: ya.
0: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
2: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
0: Betul.
2: Label yang ngurusin gitu.
0: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
2: Yes.
0: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
1: Betul.
0: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
2: Medianya
0: semua
2: terlalu banyak sekarang.
0: Orang
1: dan
0: banyak
1: pilihannya
0: pilihan
1: juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
2: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
1: Eh gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
2: Ya, boleh deh.

0: kok belum terakhir? Iya, 100% belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke, dibuat apa ya sama Mas Yudi kita ya?
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye, yo opo?
1: Ya apaan?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
3: ku
0: Surabaya.
3: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun
3: meski

0: beban.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
1: Dia jatuh. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Bisa lagi ya.
0: Bisa lagi ya. Bisa
1: lagi ya. Ojo dilepas lagi Mas.
2: Pesdang.
0: Iya, dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya.
1: Yo.
0: Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu,
0: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
1: Kifli di Manokwari,
0: Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku Yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius. Okay. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
1: Harus coba.
2: Oke.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood, ada ya.
1: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benijo di
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
1: Tadi sebenarnya udah di karena enggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Tuh Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
0: cantik banget lagi Icut nih.
1: Nah, itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru Aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: David Siburian itu ya.
0: Iya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid.
1: Terima kasih.
0: Siapa by the gitu. Way? Dia Cing adalah Cowboy.
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore.
0: Ya. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya. Di Lampung. Di
0: Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Gucci.
0: Oh Lampung.
1: Gucci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampung.
0: Pidi Aceh lah ya.
1: Lanjut.
0: Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Loh, aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback, pakai gitu lagi tulisannya, flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
1: Apa tuh? Mau dijawab apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan, soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana?
2: Ya,
1: nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya, dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak?
1: Udah
0: plan tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset ya,
2: entah
1: gitu.
2: CD entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya. Ya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Ica, ya. Ya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh. Ya
1: dan dengan hits-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 tiga ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cantik banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Gak, sama ini aja kirim pantun lewat RRI Pro 1
1: seperti tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya pasti yang kayak
1: ada,
2: gitu ya.
1: Pasti banyak ada banget, pasti banyak bener-bener sih.
0: Oke. Okay.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke. Nyampe sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong
1: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100 Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Kalau di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
1: Aku Isan Tarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya. Yeah.

Jakarta, Instagram. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang sore ini sesi terakhir ya, di jumpa kita untuk edisi hari ini. Apa kabar? Sudah sibuk kelihatannya? Iya, emang kelihatan dari sini sibuk sekali semuanya. Dengan rutinitasnya ya, yang di rumah, terus yang di kantor juga lagi beres-beres, mau kembali ke rumah ya. Setelah kerja dari pagi sore ini, sudah selesai semuanya tugas-tugas kita, ya kembali ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, konsentrasi penuh, tiba dengan selamat di rumah, berkumpul bersama orang-orang yang terkasih. Oke, di Kupang sore ini ada ya dengan beragam informasi saya hadirkan untuk Anda. Dari rri.co.id, pendengar, Ketua Badan Anggaran Said Abdullah menyebut APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T. Afirmasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan juga pendidikan. APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan 3T terluar, tertinggal, terdepan melalui berbagai program afirmasi seperti percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan juga sasaran utama pilot project program pendidikan gratis. Peningkatan belanja negara untuk menopang program prioritas nasional harus diikuti juga kenaikan target pendapatan negara. Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber, yakni perpajakan dan juga penerimaan negara bukan pajak PNBP. Kenaikan belanja negara tidak boleh dibebankan melalui pembiayaan utang, karena itu peningkatan pendapatan negara menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran APBN 2027.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupas sore ini dari Drove tadi dengan siapa bilang? Siapa sih yang bilang? Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang sore ini ya. Pendengar, Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tanggal 29 September untuk mengingatkan pentingnya kesehatan jantung. Momentum ini juga meningkatkan kesadaran terhadap berbagai penyakit kardiovaskular. Serangan jantung tidak selalu datang dengan gejala yang mudah dikenali. Karena itu, kondisi ini kerap dijuluki silent killer. Serangan jantung terjadi saat aliran darah ke otot jantung tersumbat. Penyumbatan biasanya berasal dari gumpalan darah atau plak kolesterol pada pembuluh koroner. Ketika aliran darah terhambat, otot jantung kekurangan oksigen. Jaringan jantung dapat mengalami kerusakan hingga kematian sel. Gejalanya meliputi nyeri dada, sesak nafas, pusing, mual, hingga kehilangan kesadaran. Namun gejala ini tidak selalu muncul pada setiap penderita. Gejala ringan juga dapat disalahartikan sebagai kelelahan atau gangguan pencernaan biasa. Padahal gejala tersebut dapat berkembang cepat dan mengancam nyawa penderita. Risiko penyakit jantung meningkat pada pasien dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Stres berkepanjangan juga termasuk faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Merokok juga turut meningkatkan risiko karena zat beracun dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Bahaya serangan jantung juga berkaitan dengan kecepatan penanganannya. Serangan jantung dapat merenggut nyawa dalam hitungan menit jika tidak segera ditangani. Karena itu masyarakat perlu mengenali tanda seperti nyeri dada, sesak nafas, pusing, mual, atau kehilangan kesadaran. Kewaspadaan terhadap tanda ini penting meskipun seseorang merasa sehat sebelumnya. Pencegahan dapat dimulai dengan mengubah kebiasaan yang berhubungan dengan tekanan darah, kolesterol, berat badan, dan kondisi jantung. Aktivitas fisik rutin, tidak merokok, serta menjaga berat badan, ini dapat membantu mempertahankan kesehatan jantung. Jadi masyarakat dapat menerapkan pola makan seimbang yang mencakup sayuran, buah, biji-bijian, protein, rendah lemak, dan juga lemak sehat. Pemeriksaan rutin juga membantu memantau tekanan darah dan juga gula darah. Ini loh yang harus kita perhatikan ya, bukan hanya di saat kita memperingati Hari Jantung Sedunia hari ini ya, tapi penting juga untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan dalam pencegahan ya, ini dengan mengubah kebiasaan yang berhubungan dengan tekanan darah, kolesterol, berat badan, dan juga kondisi jantung. Nah, jadi kita perlu untuk melakukan aktivitas fisik rutin ya, menghindari yang namanya rokok, terus menjaga berat badan, dan dapat membantu mempertahankan kesehatan jantung. Sederhana sih sebenarnya, tapi kadang-kadang kita mengabaikannya, ya gak sih? Okay, hari ini kita peringati sebagai Hari Jantung Sedunia ya, 29 September.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahi Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Rani. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Lovi.
0: Oh iya?
1: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Oh. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 29 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta TISI jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taikai Kejuaraan Dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manihat. Berita pertama, mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
2: Pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Kekeringan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak kekeringan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan Satgas tersebut akan bertugas melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Menurut Bupati Wililai, pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh unit tangki air yang dimiliki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia menjelaskan langkah tersebut perlu dilakukan karena sejumlah mata air di Kabupaten Belu mulai mengalami penurunan debit sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Bupati Wililai mengatakan pendistribusian air akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terutama pada wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah Kabupaten Belu juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian air bersih benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
3: Saat ini kita juga mengalami kekeringan yang luar biasa, sumur air, sumur bor, semua yang pada bulan Juli masih ada air, sekarang sudah menjadi kering. Dan kalau bisa, ini kita menyikapi kekeringan ini dengan saya juga sudah membuat satgas untuk membantu masyarakat, yaitu semua mobil tangki yang ada di Pemda, kita turunkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kita pemerintah tidak mengambil untung. Kita pemerintah tujuan.
2: Bupati Wililai menegaskan pihaknya tidak menginginkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi kekeringan untuk mengambil keuntungan dari pendistribusian air kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
3: Membantu masyarakat, jangan sampai mobil-mobil tangki yang kita bantukan untuk bantuan ke masyarakat. Masyarakat hanya diminta untuk mengisi BBM. Dan kalau di lapangan ada pantauan seperti harga yang melampau tinggi, tolong disampaikan agar kita melakukan penertiban atau pencegahan. Panggil, kita bina dulu. Kalau semua-semua kita tangkap,

0: 48 dan launching TC jangka panjang menuju World Taikai Kejuaraan Dunia di Nagoya, Jepang dan PON ke-22 tahun 2028. Gasuko Nasional Wilayah 4 akan menjadi event penutup kalender kegiatan Perkemi NTT tahun 2026.
1: Beberapa langkah yang sudah kita lakukan ini secara internal di bawah komando Ketors, selaku senior kami di Kempo dengan Anam Dan, sudah kita lakukan berbagai langkah-langkah yang tentu saja bisa dilihat oleh Tite Ketum, sehingga langkah-langkah kita ini betul-betul terukur dan mudah sekali untuk terbaca sebagai output yang jelas daripada pengurus yang baru ini untuk menuju sukses Pergabi di NTT membawa nama harum Indonesia di waktu-waktu depan.
0: Menanggapi sejumlah kalender event tersebut, Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT, Sensei Juli Sutrisno Leskodat berharap para pengurus, pelatih terus mempersiapkan atlet-atlet yang akan mengikuti berbagai kejuaraan pada berbagai jenjang event. Ia berharap kolaborasi, kekompakan, dan kerjasama semua pengurus untuk terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan Perkemi NTT agar semakin banyak orang yang cinta dan masuk cabur Kempo.
2: Saya berharap media ini menjadi sangat penting sekarang dan target kita ini kan mencari atlet-atlet yang muda. Dan ini supaya ada regenerasi terus. Karena ada sebagian kabupaten, ini mereka punya kesulitan juga untuk merekrut-rekrut kader-kader baru. Makanya saya berharap bahwa dengan para media yang bisa mengemas storytelling supaya jadi mendaya tarik orang mau ikut Kempo, salah satu tugasnya ya.
0: Wakil Ketua Umum 1 Pengprov Perkemi NTT, Sensei George M. Hajo, menyampaikan pengurus akan menggelar rapat kerja Perkemi NTT pada 1 November 2026, sehari sebelum acara LLMC, pelantikan pengurus Perkemi NTT dan HUT Perkemi NTT, launching TC jangka panjang Perkemi akan membahas berbagai langkah dan strategi menghadapi berbagai event, terutama persiapan World Taikai, Kejuaraan Dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT sore siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dies Natalis ke-19, IAKN Kupang teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
4: Memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui layanan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Kristen IAKN Kupang.
5: Sidang Senat Terbuka Dies Natalis digelar di Gemit Center mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan berdampak bagi masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana MTH mengatakan, usia ke-19 menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika untuk semakin matang, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Rektor, berbagai capaian selama perjalanan IAKN Kupang tidak terlepas dari dukungan civitas akademika, pemerintah, mitra strategis, serta seluruh pemangku kepentingan. Memasuki usia ke-19, IAKN Kupang menargetkan sejumlah capaian, diantaranya meraih akreditasi unggul, masuk 10 besar pemeringkatan bibliometrik, serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju universitas.
4: Target ke depan kita sudah sosialisasikan, IAKN Kupang akan berbenah untuk meraih predikat unggul, untuk meraih akreditasi unggul, dan juga 10 besar untuk versi bibliometrik, dan juga kita akan bergerak untuk upaya pencapaian institusi untuk transformasi kelembagaan yang selanjutnya yaitu menuju universitas.
5: Sementara itu, dalam ibadah syukur Dies Natalis, Pendeta Markus Leunupan mengangkat pesan dari Kolose 2 ayat 6-7. Ia mengajak seluruh keluarga besar IAKN Kupang untuk tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, teguh dalam iman, serta melimpah dengan rasa syukur. 4 pesan utama juga ditekankan, yakni bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan memberi dampak bagi masyarakat.
6: Kita beriman, Bapak Mama Saudara-saudara, karena kita percayai. Apapun yang Bapak Mama dan juga saya kerjakan saat ini sangat menentukan masa depan kita. Orang yang beriman, dia akan sungguh-sungguh memaknai apa yang menjadi ciri khas dirinya sebagai orang Kristen, Apakah

0: komitmen yang harus dikerjakan dan apa yang wajib dilakukan sebagai orang-orang yang beriman.
1: Dengan semangat growing together, IHKN Kupang menata perjalanan berikutnya dengan tekad untuk terus bertumbuh dan memberi kontribusi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Meningkatnya kebutuhan perjalanan laut, PLNI Cabang Ende memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Sementara calon penumpang diminta memanfaatkan layanan digital untuk memperoleh tiket. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Pelaksana tugas Kepala Kantor Cabang PLNI Ende, Haikal M. Gibran, Senin 28 September 2026 mengatakan kuota tiket mengikuti kapasitas keselamatan kapal penumpang. Jumlah tiket yang tersedia dihitung berdasarkan penumpang lanjutan dan calon penumpang yang naik dari pelabuhan inti Ende sesuai ketentuan keselamatan. Menurutnya, sistem penjualan PLNI secara otomatis mencatat jumlah penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelum tiket penumpang baru dijual. Data tersebut kemudian diakumulasi dengan calon penumpang yang naik dari ND untuk menentukan kuota tersedia secara keseluruhan. Haikal menjelaskan batas penjualan tiket mengacu pada jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat keselamatan setiap kapal penumpang. Apabila jumlah penumpang telah mencapai kapasitas maksimal, PLNI tidak dapat menambah tiket meskipun permintaan masih tersedia.
4: Di sini kan kami penjualan tiketnya sudah tersistem, Pak ya. Jadi di sistem itu sudah terbaca berapa penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya dan berapa penumpang yang akan naik. Jadi totalnya diakumulasikan dan harus menyesuaikan dengan jumlah yang ada di sertifikat keselamatan kapal penumpang kami. Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpangnya penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi. Untuk tiketnya sudah habis.
3: Informasi ketersediaan tiket dan jadwal kapal dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi resmi PLNI Mobile secara berkala. Aplikasi tersebut juga menampilkan harga tiket sehingga calon penumpang dapat mengetahui informasi perjalanan sebelum melakukan pembelian. PLNI juga menyediakan kanal digital lain untuk pembelian tiket termasuk Livin, Primob, Wonder by BNI, Dana, dan My Telkomsel. Langkah digitalisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh tiket tanpa harus mendatangi agen penjualan secara langsung. Sementara itu, Al, salah seorang calon penumpang asal Sabu tujuan Kupang mengaku terbantu dengan keberadaan aplikasi PLNI Mobile karena aplikasi tersebut memudahkan calon penumpang mendapatkan tiket tanpa harus bepergian jauh menuju tempat agen penjualan tiket.
5: Kesan saya membeli pakai aplikasi PLNI Mobile itu tergolong sangat bagus dan juga itu lebih memudahkan daripada orang yang dari jauh harus lagi ke sini, kan tidak lewat aplikasi ini lebih bagus dan dia lebih cepat, pokoknya lebih bagus lah kalau untuk pakai aplikasi daripada harus offline lagi ke kantor.
3: Ditambahkan, petugas PLNI turut membantu calon penumpang memahami proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi PLNI Mobile. Pendampingan itu membuatnya lebih cepat memahami tahapan penggunaan aplikasi untuk mencari informasi sekaligus membeli tiket perjalanan.
2: KPP Pratama Atambua gelar FKP untuk peningkatan kualitas standar pelayanan publik bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
6: KPP Pratama Atambua menggelar kegiatan forum konsultasi publik bagi perwakilan masyarakat, pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli dan praktisi, organisasi masyarakat, dan media massa untuk menerima segala masukan terkait penerapan standar pelayanan publik yang diberikan agar menjadi acuan untuk peningkatan kualitas ke depannya. Kepala KPP Pratama Atambua, Satrio Adi Wibowo, dalam arahan menyampaikan tujuan pelaksanaan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
7: Nah, ada pun tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini untuk memperoleh pemahaman dan solusi antara layanan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintahan dan penerapan kebijakan dan evaluasi yang diterapkan oleh penyedia pelayanan untuk diperoleh kebijakan yang lebih efektif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan penerima.
6: Menurut Satri Adi Wibowo, melalui FKPG menjadi wujud transparansi dan keterbukaan informasi terkait kebijakan publik standar pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan ke depan. Ia mengatakan mengenai berbagai masukan, KPP Pratama Tebuah berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan yang diperoleh dalam forum sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pelayanan perpajakan diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. RRI Tebuah, Kristendi Mau melaporkan.
2: Seleksi terbuka JPT Pratama Alor memasuki tahap perampungan nilai. Anggota DPRD Alor, Naboy Stalo, meminta proses pengisian jabatan berjalan objektif. Laporan disampaikan Stefani Libu.
8: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama Kabupaten Alor tahun 2026 kini memasuki tahap perampungan nilai setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilaksanakan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Alor, Francis Malaikai, mengatakan seluruh tahapan seleksi telah selesai dilaksanakan dan saat ini panitia sedang melakukan perampungan nilai para peserta. Setelah proses tersebut selesai, hasil seleksi akan masuk pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
9: Berkompeten untuk melakukan segala sesuatu itu tingkatnya untuk pemimpin sebagai pimpinan daerah di sini seperti itu pimpinan OPD dan segala macam.
10: Wawancara semua sudah. Oh semua sudah. Tahapan sudah selesai.
9: Semua selesai.
10: Berarti.
9: Sekarang tahapan perampungan ini.
8: Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, Naboy Stalo, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor, meminta proses pengisian 6 jabatan tersebut dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kompetensi dan kesesuaian pendidikan serta analisis jabatan.
11: Jangan memberikan jabatan itu karena tim, karena saudara, karena keluarga, adik, kakak adik. Itu yang kami pertimbangkan. Karena kita ada 6 jabatan kosong. Dan ini 6 jabatan yang ada di beberapa OPD, pengguna APBD terbesar.
8: Naboys berharap proses seleksi menghasilkan pimpinan perangkat daerah yang mampu membawa pemerintah Kabupaten Alor bergerak lebih baik ke depan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Bilo membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta visi jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taikai Kejuaraan Dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Trisa Manet, operator Reonaris Malioga. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di menit yang ke-24 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kabar baik pastinya ya, dengan beragam aktivitas kita di sore hari ini. Semoga bisa kelar semuanya ya, tertuntaskan semuanya. Pendengar Warta NTT Sore Berjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa kembali bersama Beta Fongkilete yang akan temani Anda sampai tuntas kebersamaan di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Tepat mendengar di pukul 17 lebih 44 menit, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu, ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pak?
2: Iya, Nak.
3: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

101,1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1, Anda masih dengarkan kanal informasi dan inspirasi tentunya bersama Beta Funky Lete. Malam ini kita akan bahas sebuah topik dan Anda bisa ikutan topik tersebut, sembari juga bisa ikutan polling di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Yang mau gabung di line telepon silakan 0380825444 atau 8431152, WA 0811-3820-9440. Yep, pendengar, pernah kok sonde ketika masak nasi satu preuk gitu ya, atau satu mejikom gitu ya, lalu lauk pauk satu meja tersedia banyak begitu ya, tapi yang makan cuma 1-2 orang. Masak banyak tapi yang makan cuma sedikit. Akhirnya makanan masih banyak tersisa. Ada juga yang disimpan, ada yang sampai basi, bahkan terpaksa harus dibuang. Oh no. Padahal pendengar, harga beras, minyak goreng, begitu ya, kebutuhan dapur lainnya memang sonde murah bayar semua pakai doi. Nah, soal makanan ini sebenarnya kotong semua bisa mulai dari kebiasaan kecil di rumah. Pastinya kotong berharap, yang bemasak juga berharap, makanan yang su masak dari amper siang mungkin, yang su harus puku paka masak di dapur tapi terbuang percuma. Sementara uang belanja juga ikut terkuras begitu ya. Hari ini Beta mau ajak Anda untuk kotong bahas bersama bagaimana cara Anda menghindari yang namanya pemborosan makanan. Jadi polling kita hari ini, menurut Anda apa cara paling efektif agar keluarga tidak boros makanan? Apakah masak secukupnya sesuai jumlah anggota keluarga? Ataukah biasakan untuk menghabiskan makanan? Ya, kalau tidak, simpan dan olah kembali makanan yang masih layak, atau terakhir buat daftar belanja sebelum ke pasar, begitu ya. Mari silakan Anda bisa bergabung ya di kanal yang sudah Beta sampaikan tadi, di telepon, WA, Instagram, media sosialnya Kotong. Untuk Anda yang lagi dengar di era digital, ayo silakan Anda juga punya kesempatan gitu ya untuk ikutan polling malam hari ini. Beta mau apa ya, pengen tahu nih kira-kira Anda biasanya punya cara efektif apa nih untuk apa ya, makanan yang sudah dibuat itu tidak sampai terbuang atau bahkan boros. Silakan ya.

0: siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

0: Ya, mendengar Kotong bahas hari ini terkait dengan tanggal 29 September ya, diperingati sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang kehilangan dan pemborosan makanan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap banyaknya makanan yang hilang dan juga terbuang setiap tahun. Jadi mendengar peringatan ini, kita diajak untuk turut mendukung kebijakan pangan berkelanjutan dan mengubah kebiasaan konsumsi. Sejak zaman dulu, ya, kehilangan makanan dialami oleh manusia. Salah satunya penyebabnya adalah karena pembusukan yang sulit dikendalikan. Meskipun saat ini pendengar, manusia telah menemukan teknologi yang bisa bantu mengurangi pembusukan, kehilangan dan pemborosan makanan ini masih terus terjadi. Beberapa faktor penyebabnya karena kelalaian hingga kurangnya pengetahuan teknis. Jadi secara kalkulasi pendengar, ada sekitar 14% makanan yang diproduksi di dunia hilang sejak panen hingga sebelum penjualan eceran. Sedangkan sekitar 17% produksi pangan global diperkirakan terbuang. Pemborosan ini juga berasal dari rumah tangga sebesar 11%, sektor jasa makanan 5%, dan sektor retail itu 2%. Hal ini sudah bisa kau anggap sepele karena kehilangan dan pemborosan makanan ini juga berdampak pada ketahanan pangan, perekonomian, lingkungan. Jadi ketika makanan terbuang, berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi makanan juga ikut terbuang. Ya, sebagai upaya mengatasi kondisi ini, ya, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO bersama dengan berbagai pihak menetapkan hari ini, tanggal 29 September, sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang Kehilangan dan Pemborosan Makanan pada Desember 2019 lalu. Peringatan ini diharapkan bisa mendorong berbagai pihak untuk sama-sama terlibat dalam mengurangi kehilangan dan juga pemborosan makanan. Karena itu, dari hal inilah beta coba tarik benang merahnya untuk Anda bisa ikutan gabung ya, sama-sama untuk apa ya, sekiranya bisa buat Kotong jadi punya pemahaman yang lebih lagi, agar Kotong pun makanan yang Kotong su masak begitu ya, ataupun yang ada di kulkas yang Kotong su beli itu sana buang parcuma begitu ya, atau karena basi dan lain sebagainya. Kira-kira cara efektif apa yang Anda lakukan agar tidak boros makanan? Apakah masak secukupnya? Kemudian biasakan untuk makan kasih habis, simpan dan olah kembali makanan yang masih layak, atau buat daftar masak atau daftar belanja sebelum Anda ke pasar. Bolehlah, Anda bisa bergabung di Pro 1 dari Kupang dengan telepon, WA dan juga SMS.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, mama su masak capek-capek, mau buang begitu sa?
1: Beta su kinyang na mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit sa anak ya. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan karena su ada makanan na.
1: Iya mak, beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

Oke, mendingan kita lanjut lagi ya di kesempatan malam hari ini. Kita masih bahas begitu ya soal cara efektif agar makanan tidak boros begitu saja. Jadi pendengar, kalau biasanya begitu ya, Anda pada saat memasak begitu ya, bagaimana Anda biasakan supaya makanannya itu tidak sampai ini ya, tidak sampai terbuang percuma begitu ya, atau pemborosan makanan seperti itu. Kira-kira yang selama ini Anda lakukan seperti apa? Ya, apakah Anda misalnya menekan keluarga supaya makan gas habis ya, kalau sama kan biasa masak besok. Atau bagaimana nih? Silakan gitu ya. Anda bisa ikutan polling apa yang biasanya Anda lakukan begitu ya. Cara efektif apa supaya makanan yang sudah dimasak itu tidak terbuang percuma. Bisa bergabung sekarang di line telepon, WA dan juga SMS ya. Jadi pendengar, makanan itu merupakan kebutuhan utama ya bagi kotong semua, tapi kadang tanpa sadar kotong punya kebiasaan yang bikin makanan itu terbuang percuma. Misalnya masa terlalu banyak karena takut kurang, belanja karena tergoda harga murah, atau ambil makanan terlalu banyak di piring tapi sonde sanggup habiskan. Ini biasa kalau pesta-pesta. Dulu-dulu beta sempat begitu ya, ambil banyak sekali di piring. Pokoknya semua menu apa di situ pukul rata ame semua begitu ya. Sampai ya karena lapar mata lah orang istilahnya bilang begitu ya. Akhirnya makan perut sekinyang, banyak yang terbuang begitu ya. Dari situ kita mulai belajar nih, ternyata sonde bagus ya ini, kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Lalu dari situ mulai belajar gitu ya, untuk ke pesta-pesta coba ambil yang mau makan sah begitu ya, karena juga menyangkut dengan kesehatan juga, mengurangi minyak-minyak. Akhirnya coba mengambil makanan yang ya porsinya sedikit begitu, yang bisa mengurangi minyak-minyaknya. Kalaupun ada ya cuma makan nasi dan sup, sayur begitu ya. Kalaupun ya ada daging ya gaskan begitu ya, tapi untuk porsinya lebih dikurangi supaya makan yang sampai terbuang. Padahal pendengar, kalau kurangi pemborosan makanan ini sonde harus mulai dari hal-hal yang besar sih. Bisa dimulai dari kotong pung dapur sendiri, dari kotong merencanakan menunya seperti apa, belanja sampai menyimpan makanan. Pernah kok sonde, Anda biasanya kalau di rumah sebelum masak itu tanya dulu ke anak-anak, mau makan apa nih? Kayak Sarwenda dulu. Tanya satu-satu, mau makan apa? Lalu dibikin begitu ya. Itu juga cara yang baik sih beta rasa, tapi ada apa ya? Ada tantangannya, ada baiknya gitu ya. Tantangannya ya harus masak dalam menu yang cukup beragam begitu. Tapi kalau kotong biasanya sama tanya ya, berarti beta masak apa, harus makan. Nah, kalau so makan besok akan masak besok, dicari di mana kok. Oke, beta masih terus menyapa Anda lagi malam ini yang baru saja pulang dari kantor, pulang dari tempat aktivitasnya, take a break gitu ya, mandi air hangat biar ya capek-capeknya hilang begitu ya. Kemudian duduk-duduk santai dulu gitu ya, sambil minum teh hangat begitu, ditambah dengan kue kesukaan Anda, cocok nih.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Bilang saja bila kau mau ya, mau makan apa bilang. Yang Sone mau makan itu jangan ya, biar tidak mubasir makanannya dan pada akhirnya dibuang seperti itu. Jadi silakan buat Anda yang ingin bergabung, beta menyapa di sini ada Kakak Lexa Sunbanu. Katanya Kak Lexa di Instagram Pro 1 Kupang, dia memilihnya masak secukupnya ya. Jadi kadang kalau kotong masak itu rasanya lebih baik berlebih daripada kurang. Tapi kalau terlalu banyak akhirnya makanan tersisa dan pastinya terbuang begitu ya. Nah pertanyaannya, apakah di rumah biasa masak itu berdasarkan jumlah orang yang makan atau masak sekalian banyak supaya bisa dimakan sampai malam gitu ya. Ini kadang-kadang di kotong begini. Ya ma itu bilang masak satu kali kok biar kok sampai malam kok tidak ya. Jadi masak secukupnya begitu ya, biar tidak sampai terbuang. Itu menurut Kak Lexa, Lexa Sunbanu. Terima kasih ya kakak. Sedangkan menurut kakak Febria Nafa, itu lebih memilihnya biasakan untuk habiskan makanan. Nah ini juga penting gitu ya, karena kalau dari kici-kici ketempung anak kotong diajarkan untuk hargai makanan gitu ya. Pasti ketempung orang tua bilang makan sonde boleh buang begitu ya. Bahkan satu butir nasi juga yang jatuh itu suruh angka kok makan. Namanya suruh menghargai makanan. Tapi tentu dengan membiasakan anak menghabiskan makanan atau kotong juga dibiasakan untuk menghabiskan makanan, maka perlu disertai dengan memberikan porsi yang sesuai kemampuan begitu ya. Jadi tanya hati ya, tanya hati untuk mau makan ini cukup kok, lebih baik pertama-pertama tuh angka sedikit-sedikit dulu begitu ya. Kalau memang Anda merasa bahwa itu makanannya kurang, tambah gas, pokoknya makan kasih habis intinya begitu. Oke ya, terima kasih Kak Febria Nafa sudah bergabung di Instagram. Dan beta masih terus gitu ya untuk menyapa Anda malam ini untuk ikutan gabung polling di malam hari ini. Bagaimana cara Anda untuk tidak boros makanan atau tidak buang-buang makanan. Masak secukupnya, biasakan untuk menghabiskan makanan, disimpan dan diolah kembali, atau buat daftar belanja sebelum ke pasar begitu ya. Silakan, Anda masih punya waktu sampai di pukul 19 karena after this beta akan putarkan drama radio, disusul nanti juga ada podcast. Podcastnya tentang apa? Tetap pantau Program 1 RRI Kupang.

0: Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Hutan Nambolon, produksi RRI Sibolga.

0: Kenapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Thank you ya buat Anda malam ini masih terus bersama kami. Dan kita masih bahas begitu ya soal terkait dengan cara efektif apa yang biasa Anda lakukan supaya tidak boros makanan. Ada beberapa perespon kita di kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung. Itu ada yang bilang masak secukupnya, kemudian biasakan makanan itu dihabiskan begitu ya. Sama kakak Ito. Halo, selamat malam kakak. Kalau kakak Ito itu lebih memilih buatkan daftar makanan yang akan dimasak. Iya, ini yang pastinya ketika Anda yang ingin memasak begitu ya, pastinya ingin ditanyakan ke keluarga mau masak apa, mau makan apa supaya makanannya itu dimakan ya. Jangan sampai karena seleranya mama sendiri akhirnya mama masak, anak son makan. Ataupun juga misalnya Anda masak untuk anggota keluarga yang misalnya dia orang tua semua, masak makanan yang tentunya ada pantangan gitu ya. Misalnya kalau yang sudah tua itu kan tidak boleh terlalu banyak makan kangkung gitu ya, karena asam urat. Apalagi daun singkong gitu ya. Kemudian juga gurita, cumi-cumi. Kalau orang-orang yang kolesterol kan dikurangilah makanan seperti itu ya. Jadi kalau sudah masuk seperti itu ya pasti tidak makan, karena yang pastinya akan berdampak juga pada kesehatan mereka. Jadi ditanyakan dulu gitu ya, mau makan apa buat dimasak supaya yang pastinya anggota keluarga dong bisa makan begitu ya. Hanya kalau misalnya di dalam rumah ada 6 orang, 7 orang lalu masak yang berbeda-beda, wih, kemana tuh? Repot. Oke, setelah ini pendengar Beta ajak Anda untuk ya dengarkan bersama YouTube RRI Kupang, podcast RRI Kupang terkait dengan pernah cuma punya saldo 27.000, kini bangun usaha dan yayasan kemanusiaan di berbagai daerah. Nah, seperti apa? Kami akan hadirkan untuk Anda selepas pariwara berikut ini.

0: Karena prinsip saya karyawan itu jangan kita berpikir bahwa saya pemimpin atau punya perusahaan, saya membiayai mereka. Tapi kita berpikir bahwa tanpa mereka kita bukan apa-apa, tanpa saya mereka bukan siapa-siapa juga. Jadi harus timbal balik.
1: Timbal balik ya.
0: Harus kita. Jadi kita di sini bisa memanusiakan mereka. Biar kita juga dimanusiakan oleh Tuhan. Kalau tidak susah dong. Kita selalu berjuang lah, jangan putus asa. Selalu berjuang. Jadi setiap hantaman cobaan itu jangan membuat kita untuk ciut. Tapi terkadang kita punya konsep, oh saya harus jadi gini. Tapi sebenarnya hidup kita tidak ke situ, bisa saja. Bisa saja Tuhan mengiringkan kita lewat jalur A. Kita jalur A nih ya, Tuhan miring kita ke jalur B. Tapi bisa saja jalur B ini akan membuat kita lebih besar daripada jalur A. Tapi dengan proses yang lebih lumayan. Seperti itu.
1: Ada momen yang buat terharu yang bikin Kak Roy akhirnya membuka pemikiran baru lagi tentang mengikhlaskan atau ikhlas itu ternyata seperti ini ya gitu.
0: Banyak ya, banyak saya temukan. Banyak. Kadang-kadang minta maaf, ada yang susah sekali sampai mau beli peti mati aja tidak ada. Itu langsung telepon ke saya. Itu langsung saya kirim peti mati. Ada juga yang kadang-kadang misalnya mereka keluarga orang tua mereka meninggal di daerah lain. Anak ini daerah lain, mau ke sana enggak ada tiket. Itu telepon. Jadi telepon itu saya tidak perlu tanya, oh dia dari keluarga siapa dan siapa dan siapa. Saya hanya berpikir begini, oke saya bantu kamu. Saya kirimin tiket pesawat, minta nama, staf kirim tiket pesawat. Habis itu kita tidak dikontak lagi, bilang terima kasih, sudah.

0: Halo, salam jumpa pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di podcast RRI Ruang Inspirasi bersama dengan Beta Veronica, tentunya akan memandu podcast kita. Dan seperti biasanya, Vero kedatangan seorang tamu istimewa di ruang podcast kita. Siapakah gerangan tamu istimewa kita? Yang pastinya ini sekedar cue-nya dulu ya, atau clue-nya dulu. Kalau tamunya Vero hari ini berasal dari panggung dulu nih, kemudian ke bisnis, lalu punya sebuah, ini kalau mau dibilang kayak apa ya, berbagi dengan sebuah foundation lah begitu, yang dibangun oleh dirinya sendiri dari awal karir hingga sekarang. Dan kita akan langsung mendengarkan cerita inspirasinya dari Kak Roy Buan. Halo Kak Roy, apa kabar?
1: Kabar baik, Kak Vera.
0: Iya, luar biasa, dan terima kasih sudah boleh hadir di sini Kak Roy ya, dan mau berbagi cerita, sharing inspirasi bagi kita, dan bisa juga menjadi motivasi bagi yang menonton kita pastinya di podcast ini. Kak Roy, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, karena saya tahu, saya kenal Kak Roy loh sebenarnya ya. Kak Roy ini juga dari, saya kenal dari dulu waktu belum sebahagia ini, semakmur ini dengan usaha yang ditekuni ya dari dulu sampai dari sekarang dulu. Kalau itu luar biasa dan masih bertahan loh, itu bukan hal yang mudah. Sempat mengalami apa, ombang ambing COVID juga kemarin. Iya betul ya,
1: nama jalan hidup, jadi naik turun itu wajar.
0: Nah, ketong mau mulai dengar mungkin dari awal ya Kak Roy ya, kalau ketong boleh tahu sebelum menjadi Kak Roy yang sekarang, ketong ingin tahu dulu mungkin cerita inspirasi singkatnya dulu, sebenarnya Kak Roy ini profesinya apa sih? Kan pasti banyak kan, kayaknya semuanya ada ya gitu lininya.
1: Multi talent ya.
0: Iya, multi talent, multi profesi.
1: Kalau di paket, paket lengkap.
0: Nah, paket lengkap lah inilah. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya sosok Kak Roy ini siapa dan biar dikenal oleh masyarakat juga, oleh kita semua lah.
1: Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua dari Ruang Inspirasi Podcast RRI, Kak Vera. Jadi segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Ya, berproses, disiapkan dulu sampai matangnya kan. Jadi memang dari SMP, SD, SMP, SMA, waktu dulu zaman kita yang masih katakan SMA ya. Memang saya selalu dipilih dari ketua OSIS dan lain sebagainya. Sudah muncul dari situ. Kemudian tahun 1990-an anggota Paskibraka NTT.
0: Wow, keren. Tinggi juga kan orangnya.
1: Jadi memang jiwa pemimpin sudah ada dari masa-masa dari itu jalan. Ya, tetap proses kita ikuti. Kemudian tahun 2000 saya menjadi salah satu penyiar TVRI Kupang.
0: Ya, saya tahu itu.
1: Jadi dari penyiar TVRI itu, tetap dari situ saya punya usaha sendiri. Dari situ kan masih ada kenal juga ya, Roy Bulan Brida, Roy Bulan Event Organize. Waktu itu ya istilahnya kita paling inilah ya. Betul. Di NTT
0: saat itu.
1: Kemudian juga menjadi MC.
0: Iya, paling banyak MC ya.
1: Jadi dari kalau tahun 2000-an itu, kalau saya Roy Bulan sudah maju, itu sudah dikatakan singa panggung.
0: Iya.
1: Ya gitu kan. Iya. Jadi tiap hari itu kita kerjanya dari panggung ke panggung gitu.
0: Laris manis.
1: Jadi 2000 ya sampai 2000 ya. Waktu itu saya sampai RRI 2010. Mm-hmm. 2010 kemudian saya resign dan fokus kepada usaha.
0: Oke. Fokus kepada usaha, jadi pebisnis ya, pengusaha juga nih untuk usahanya masih bertahan sampai sekarang ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang karakter Kak Roy yang terbentuk luar biasa dari organisasi sejak dulu ya, mulai dari OSIS hingga kemudian membangun sebuah usaha sendiri. Apa yang, atau momen apa yang paling membentuk karakter Kak Roy sampai dengan sekarang? Ada nggak momen tertentu begitu?
1: Jadi ya, kata orang makin kita tinggi kan anginnya makin
0: angin
1: kencang,
0: makin,
1: kan
0: ya, luar biasa. Rumornya banyak dulu ya, juga benar, itu tentang Kak Roy, saya tahu itu.
1: Jadi ya kita ikuti saja. Jadi dari situ kan kita bisa, kita dalam hidup ini ada yang senang, nggak senang itu biasa, wajar. Yang gak senang jangan kita terabai dengan mereka punya pujian. Yang gak senang itu yang jadi kita motivasi untuk besar.
0: Iya.
1: Seperti itu, ya kan? Jadi kita berpikir, jadi dari situ membentuk kita, membentuk kita. Jadi kalau sampai sekarang kenapa kita bisa eksis mulai dari COVID pada yang goyang. Tapi kita tetap berhikmat. Pada saat COVID itu banyak teman-teman pebisnis mereka memecat pegawai. Kalau saya tidak, saya panggil pegawai, kita ngobrol. Kalau kamu mau dipecat, ya saya tidak bisa, saya bilang gitu. Tapi kita bagi shift. Jadi sebenarnya contohnya gaji untuk satu orang, kita bermain shift setengah. Jadi satu orang bisa bagi dua.
0: Betul.
1: Dua orang. Itu untuk ya kita ambil kebijakan.
0: Betul.
1: Kan kasihan, staff itu mereka otomatis ada juga mereka punya cicilan, kasihan. Dan kalau kita lampu PHK mereka tidak baik. Jadi mereka mau terima. Seperti itu ya puji Tuhan kita sampai berdiri bisa sampai di sekarang ini.
0: Betul, karena juga memperhatikan karyawannya ya. Begitu.
1: Iya. Karena prinsip saya karyawan itu jangan kita berpikir bahwa saya pemimpin atau punya perusahaan saya membiayai mereka, tapi kita berpikir bahwa tanpa mereka kita bukan apa-apa, tanpa saya mereka bukan siapa-siapa juga. Jadi harus timbal balik
0: ya.
1: Harus kita. Jadi kita di sini bisa memanusiakan mereka. Biar kita juga dimanusiakan oleh Tuhan. Kalau tidak susah dong.
0: Betul ya, menarik. Kalau peran keluarga seperti apa sih Karo dalam kehidupannya Karo?
1: Jadi keluarga memang kalau dulu juga pernah jadi bintang radio.
0: Iya, saya juga taunya gitu. Karo juga suka musik, suka nyanyi. Ya,
1: dulu juara bintang radio itu tahun 90-an kalau nggak salah. Sebelum ibu, itu ibu saya juara bintang radio juga. Tahun 80-an gitu saya. Jadi waktu itu akhirnya saya lihat kok dia nonton di TVRI dulu kan masih tahun 90-an. Jadi saya coba-coba. Tetapi ibu bilang kamu kan genrenya pop. Kalau mau jadi penyanyi profesional harus bisa keluar ke keroncong.
0: Oh, keroncong ya?
1: Keroncong. Waduh, waktu itu saya waktu menyanyi itu saya masih dipimpin oleh Pak Edi Busa. Spesialis keroncong. Memang kalau pop ke keroncong susahnya itu di lekuan-lekuannya gitu kan sama nafas. Tapi puji Tuhan waktu itu juara dua. Juara dua keroncong. Habis itu sudah punya kedekatan dengan RRI dan kita selalu bersama-sama dengan RRI.
0: Lalu bintang radio juga ya. Ternyata juga bintang radio juga ini. Orang bintang radio juga. Tapi memang mimpinya itu sebenarnya mau jadi apa sih Karoli sebenarnya?
1: Kalau sekarang ini saya juga bingung sih. Basic saya yang dulu kita bekerja di ini ya, di bidal dan di wedding organize dan lain sebagainya, sekarang larinya ke perhotelan, pertambangan, bingung juga kan. Tapi ya tidak selamanya kita itu. Jadi kita mau sukses harus berani keluar dari zona nyaman dulu.
0: Setuju.
1: Jangan kita di zona nyaman akhirnya terbawa ke zona nyaman. Kalau kita mau sukses berani keluar dari zona nyaman itu. Seperti itu. Walaupun pemiliknya usaha ini saya S1, tapi puji Tuhan staff-staff saya ada yang profesor, dokter. Untuk pertambangan harus ada kan. Jadi tapi ya kita belajar dari pengalaman. Ya kita harus pemimpin semua itu kan, walaupun kita staff kita dengan keahlian mereka di bidang mereka masing-masing, tapi yang menentukan adalah kita pemilik usaha itu. Tapi kita juga harus paham tentang aturan itu. Kalau dulu kita hanya pegang mic di panggung, sekarang kita harus hitung tentang tambang, tentang perhotelan. Tapi itu kita bisa karena belajar dari pengalaman seperti itu.
0: Bisa jadi penasaran, sebenarnya bidang apa saja sih yang menjadi usahanya Karo ini? Ayo dong, info dong.
1: Sebenarnya banyak.
0: Banyak ya? Apa aja itu?
1: Jadi lumayan
0: ya. Apanya banyak aja gitu ya. Deh. Tadi udah sempat disebut ya, hotel, tambang gitu kan ya. Bahkan juga foundation lagi ya, nanti kita akan ngobrolin soal
1: itu.
0: Ya.
1: Jadi dari situ, ya itu kita berani keluar dari zona nyaman. Dalam setiap usaha apapun pasti ada benturan-benturan itu wajar. Tapi harus kunci utama dalam kita berbisnis itu pemimpin itu harus paham usahanya dia, ya kan? Harus paham. Kalau tidak paham susah. Jadi pemimpin itu harus paham dari usahanya apa dia buat, dia harus paham itu.
0: Artinya mimpinya Karoi sekarang mungkin sukses. Nah itu terserah bagaimana, tapi mimpi saya dalam jadi orang sukses ya.
1: Memang itu doa kita, doa orang tua, doa banyak orang yang kita membantu kan mendorong kita membuka semua berkat-berkat itu.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Ini ada satu ilustrasinya. Ini seandainya ya, kita berandai-andai saja. Kalau seandainya Kak Roy bisa bertemu dengan Roy yang muda dulu, ya, ini kita coba pakai mesin waktu begitu. Apa yang ingin Kak Roy katakan kepada si Roy muda itu?
1: ya jangan lelah berjuang lah, gitu kan? Mm-hmm. Terkadang kita apa yang kita pikirkan, oh saya ingin jadi sesuatu seperti ini, tetapi Tuhan dan alam menggiring kita ke tempat yang lain, ya kita nikmati saja seperti itu. Ya pesan untuk adik-adik ya, kita selalu berjuang lah, jangan putus asa, selalu berjuang. Jadi setiap hantaman cobaan itu jangan membuat kita untuk ciut. Tapi terkadang kita punya konsep, oh saya harus jadi gini, tapi sebenarnya hidup kita tidak ke situ. Bisa saja bisa saja Tuhan mengiringkan kita lewat jalur A, kita jalur A nih ya, Tuhan miring kita ke jalur B, tapi bisa saja jalur B ini akan membuat kita lebih besar daripada jalur A, tapi dengan proses yang lebih lumayan panjang seperti itu. Dan saya sudah alami seperti itu. Jadi kenapa orang bilang kok bisa sukses ya? Lah saya bilang gini, coba tanya kepada semua orang sukses. Mereka bisa sukses karena mereka sudah banyak kena hantaman, jatuh bangun dulu baru bisa jadi.
0: Gagal berkali-kali. Betul. Juga.
1: Dari situ kita belajar. Kita belajar. Oh ternyata kalau ini ya, oh ini ada lubang di situ ya. Kita jangan lewat situ lah.
0: Harus pintar ya.
1: Pintar. Boleh jadi banyak semua orang sukses, coba kita tanya. Mereka pernah lah kena hantaman-hantaman seperti itu, pasti wajar itu. Seperti itu.
0: Betul betul. Ya. Jadi itu yang akan disampaikan, yaitu jangan menyerah. Selalu mencoba begitu ya.
1: Selalu mencoba. Dan apa yang kita impikan terkadang di luar dari apa yang kita impikan. Tetapi saya yakin dari garis yang kita sudah minta kepada Tuhan pasti bisa saja. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini kerjaan saya kok di luar dari basic saya ya. Tetapi kadang-kadang dari basic itu kita bisa jadi lebih besar loh. Dengan itu di luar basic kita, kita bisa jadi lebih besar.
0: Kita mau belajar ya.
1: Iya.
0: Mau belajar.
1: Harus belajar.
0: Harus belajar. Tadi ngomong-ngomong soal usaha juga dan tentang masalah cobaan yang bertubi-tubi tantangan ya. Apa momen paling down begitu dari Kak Roy yang sampai pernah berpikir, give up deh, yaudah aku menyerah. Pernah sampai di titik terendahnya itu?
1: Pasti.
0: Apa tuh kalau boleh tahu? Saat apa?
1: Pada saat itu 2010 saya resign. Saya berpikir kan waktu friend saya jadi penyiar TVRI kan punya nilai jual untuk MC dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Waktu itu saja kita sudah MC, minta maaf ya, nominalnya udah lumayan. Waktu 2010 aja saya MC itu sekali MC 3 jam itu sudah 10 juta waktu itu saja. Jadi udah berpikir kalau 1 bulan kita dapat berapa. Jadi dari situ saya resign, saya fokus ke untuk MC dan lain sebagainya, entertainer. Berjalan waktu saya punya usaha dan lain-lain, 2014 ya, mungkin Tuhan mau uji saya lebih tinggi lagi ya, dinaikin saya, itu saya sampai drop. Yang minta maaf, kita biasa pegang uang yang nominalnya waktu itu yang lumayan lah, per bulan sekian digit, itu sampai titik nol. ATM saya itu hanya sekitar 27.000. Bagaimana kita digoncang benar ya. Tapi ya karena kita tetap setia, dan waktu itu yayasan harus berjalan. Saya tetap jalani aja. Dan orang kan melihat siapa si Roy Bulan dengan eksklusifnya, dengan nilai besar, dengan segala macam dan segala macam. Tapi alami seperti itu 2014. Tapi puji Tuhan, karena kita setia, ya akhirnya diangkat lagi. 2016 Tuhan menggiring saya ke Manado. Ya, ke Manado buka usaha. Kemudian 2017 saya ke Kalimantan.
0: Jalan-jalan ya?
1: Buka usaha.
0: Oke.
1: Akhirnya 2018-2019 saya ke Labuan Bajo.
0: Buka usaha juga di sini.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Wow. Jadi gitu. Usahanya ada di mana-mana dong nih?
1: Iya.
0: Manado,
1: Kalimantan, Denpasar, ya? Jakarta, Labuan Bajo.
0: Waduh, keren banget ya. Tepuk tangan dong. Kita harus mengapresiasi dong ya usaha yang udah dilakukan, dan hasil usaha itu akhirnya yayasan ini sebenarnya untuk.
1: Jadi jadi gini, kebaikan orang tua akan ditularkan kepada anak-anaknya. Iya ya kan?
0: Betul.
1: Jadi saya bekerja itu dari 2000, kita sudah selalu membantu. Pertama dari teman, keluarga terdekat, kemudian ada banyak yang minta bantuan. Dan saya berpikir, yaudahlah kita legalis dulu ini yayasan. Kenapa dipakai nama Lunda Foundation? Pada saat saya mau mendaftar itu kan saya pakai keluarga Bulan ya. tapi ditolak karena udah ada yang memakai.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya waktu itu manajer saya kan Pak Max Puling juga, bintang radio. Jadi saya panggil beliau, saya bilang, coba

0: Kan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak bisa dibatasi oleh agama, suku, politik, nggak bisa dia. Jadi kita pure membantu orang. Dan kita membantu orang tidak perlu dia kenal saya dulu, buat saya bantu, nggak perlu. Selama dia minta bantuan kita bantu, ya kan? Kemudian setelah kita bantu pun tidak perlu nanti dia balas saya apa, tidak perlu. Makanya dikatakan ikhlas.
1: Iya, ikhlas.
0: Ikhlas. Yayasan itu harus punya ikhlas, ikhlas yang tinggi. Pertama, ikhlas pertama kita bantu dia tidak perlu dia kenal saya atau saya kenal dia. Ikhlas kedua, kita membantu orang tidak perlu nanti saya tuntut dia, saya bantu kamu nanti kamu bantu saya apa, tidak perlu. Dan ikhlas ketiga ini harus kita bantu orang setelah itu tidak ada komunikasi. Dan itu terjadi karena kita dari awal kita sudah ikhlas, sudah ikhlas. Jadi dia mau bantu kita, mau kenal kita, mau hubungi kita lagi, ya nggak apa-apa. Tapi yang membuat kita suka cita setelah kita ketemu di masyarakat, oh bapak, oh Pak Roy dulu pernah bantu anak saya, gitu. Ya puji Tuhan. Berarti ada doa dia untuk saya.
1: Iya, ada doa dari mereka.
0: Doa-doa dari mereka ini yang membuat kita punya berkat selalu ada.
1: Iya, betul.
0: Dan seperti di agama apapun kan mengajarkan tentang kalau teman saudara kita di muslim kan zakat. Ya kan? Kalau Nasrani juga kita punya dengan perpuluhan. Kalau teman-teman di agama kita di Hindu Buddha karma. Nah, itu kebaikan-kebaikan itu selalu dicatat. Ya bisa saja misalnya saya bantu Kak Vera. Pada saat saya susah bukan saja Kak Vera yang bantu, bisa orang lain yang bantu. Atau pada saat saya bantu Kak Vera, bisa saja Kak Vera tidak bantu saya, tapi orang yang bantu saya bisa anak cucu saya menerima berkat itu.
1: Karena baik yang terkumpul itu akan kita terima lagi gitu ya.
0: Seperti itu.
1: Oke, oke. Nah, saya penasaran, memangnya Luna Foundation ini lebih kemanusiaan, lebih ke aspek apa nih? Pendidikan kah? Atau budaya kah? Sosial politik? Atau bagaimana sih sebenarnya?
0: Jadi, seperti saya katakan, Luna Foundation itu pure kemanusiaan, berdasarkan kasih, tidak melihat apapun itu. Tidak dibatasi.
1: Kebutuhan apapun.
0: Ya, tapi, jadi memang di itu saya bantu ya bagi mereka masyarakat yang tidak mampu dari bidang pendidikan.
1: Pendidikan, oke.
0: Ya, mereka mampu tetapi tidak punya kekuatan finansial. Itu kita bantu.
1: Oke.
0: Ya, kita bantu. Kemudian dari bidang kesehatan.
1: Kesehatan, oke.
0: Kesehatan, kalau mereka sakit ya, mereka tidak punya KIS, mereka tidak punya BPJS, itu kita cover. Kita cover mereka. Saya sering dapat teman-teman bersaudara yang saya bantu itu bukan karena program dari Luna, tetapi saya sering pantau mereka itu dari Facebook. Ada kan yang naikkan di Facebook, ada yang sakit butuh bantuan kan, benar ada yang memberi saya doain untuk cepat sembuh dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu inbox mereka secara pribadi untuk saya dukung seperti itu. Kemudian ya, ada yang tidak mampu BPJS, kita cover seumur hidup. Kita cover seumur hidup mereka.
1: Okay.
0: Ya, kemudian untuk segi perumahan, dari segi perumahan itu kita bantu mereka benar-benar yang tidak mampu. Tapi harus ada lahan mereka sendiri.
1: Ya, lahan sendiri ya.
0: Jangan pinjam lahan keluarga. Saya tidak mau membantu orang keluar dari masalah, tapi ada masalah baru. Saya tidak mau seperti itu. Kemudian juga, Luna Foundation itu dia bisa membantu seperti kegiatan-kegiatan kepemudaan, kemasyarakatan,
1: keagamaan.
0: Keagamaan juga kita bantu bangun gereja. Kita bangun gereja waktu COVID itu minta maaf kan banyak itu gereja-gereja yang minta maaf keyboard mereka itu kan dicuri. Ya karena pada saat itu kan COVID ya orang benar-benar ekonomi butuh ya ekonomi akhirnya tidak melihat lagi kalau kita pikir waduh ini kalau ambil barangnya gereja kualat ya tapi itu terjadi dan saya membantu banyak gereja yang kita bantu untuk kasih ganti mereka pianis organ itu kita bantu ada sudah berapa gereja yang kita bantu juga bersaudara besar dari masjid juga kita bantu ya kegiatan keagamaan mereka kemudian pura-pura juga kita bantu seperti itu.
1: Oke, saya penasaran untuk fundingnya dari mana itu?
0: Ya.
1: Fundingnya atau pembiayaannya atau dana?
0: Iya, pembiayaannya itu
1: ada
0: kan
1: kerja sama juga.
0: Jadi
1: dengan
0: pembiayaan itu dari PT Roy Bulan.
1: Langsung dari kakak sendiri ya?
0: Iya. Jadi kalau kita berbicara kemanusiaan itu kan berbicara tentang program dan anggaran.
1: Iya, betul.
0: Nah, berarti jadi puji Tuhan dari PT Roy Bulan itu dari minta maaf pertambangan, properti, perhotelan, restoran dan lain sebagainya, keuntungan itu saya masukkan ke Luna Foundation.
1: Charity ya itu kayak CSR-nya lah.
0: Iya, jadi kita memang

0: Bukan seperti teman-teman ya, yang yayasan lain yang bisa maaf program kita tawarkan ke sponsor, tidak. Jadi kita bantu mereka dari pure keuntungan dari Luna PT Roy Bulan itu, saya masuk di Luna Foundation untuk bekerja. Jadi seperti itu.
1: Nah, yang manajemennya itu berbeda-beda?
0: Berbeda-beda.
1: Okay.
0: Ya, jadi begini, kalau orang bilang saya ini berdiri dibuat sisi ya, sebagai pemilik usaha PT Roy Bulan dengan unit usaha masing-masing, saya berdiri juga sebagai owner Yayasan Luna Foundation, memang kita tidak bisa satu profil, benar nggak?
1: Betul.
0: Jangan sampai saya berdiri di, kalau saya berdiri sebagai pemilik PT Roy Bulan, itu kan otomatis saya harus cari keuntungan.
1: Iya. Yeah.
0: Karena di belakang saya kan banyak staf, ribuan pegawai kan, mereka punya keluarga, harus dihidupi, jadi saya memang hampir cari keuntungan. Tapi kalau saya sudah berbicara tentang yayasan kemanusiaan, tidak bisa saya cari keuntungan. Makanya kenapa staf itu saya pisahkan, mana manajemennya cari benefit keuntungan, mana yang pure kemanusiaan. Jadi jangan kemanusiaan dibisniskan, bisniskan kemanusiaan, tidak mau saya seperti
1: pisahkan
0: itu.
1: Ya, profesional atau
0: profesional,
1: harus profesional juga. Kita ya. Oke, okay. Apa momen yang bikin terharu ketika Kak Roy menolong atau mungkin membantu begitu? Ada momen yang buat terharu yang bikin Kak Roy akhirnya membuka pemikiran baru lagi tentang mengikhlaskan atau ikhlas itu ternyata seperti ini ya gitu.
0: Banyak ya, banyak saya temukan. Banyak. Kadang-kadang minta maaf, ada yang susah sekali sampai mau beli peti mati aja tidak ada. Itu langsung telepon ke saya. Itu langsung saya kirim peti mati. Ada juga yang kadang-kadang misalnya mereka keluarga orang tua mereka meninggal di daerah lain. Anak ini daerah lain, mau ke sana nggak ada tiket. Itu telepon. Jadi telepon itu saya tidak perlu tanya, oh dia dari keluarga siapa dan siapa yang siapa. Saya hanya berpikir begini, oke, saya bantu kamu. Saya kirimin tiket pesawat, minta nama, staf kirim tiket pesawat. Habis itu kita nggak dikontak lagi, bilang terima kasih, sudah. Saya berpikir kadang-kadang ya, manusia orang berpikir, Bapak bantu dia, Bapak kenal tidak? Saya tidak kenal dia. Benar nggak dia punya orang tua meninggal? Saya bilang begini, urusan dia saja. Ya kan? Yang penting saya bantu, dia minta bantuan, saya kasih bantuan. Entah benar atau tidak, dia dengan Tuhan aja yang tahu. Betul tidak?
1: Karmanya dia nanti dia terima
0: dia
1: ya.
0: Dia terima aja, dia yang terima seperti itu kan.
1: Oke, okay, oke.
0: Jadi kalau, kadang-kadang gini Kak Vera, yang membuat kita membayar apa yang kita membantu orang itu dengan keikhlasan, hanya pada saat kita lihat mereka tersenyum setelah kita bantu. Itu saja. Banyak loh, banyak. Ada yang kena kanker serviks, banyak kanker payudara, ada yang kanker mata, itu kita. Jadi begini Kak Vera, Yayasan Luna Foundation itu bukan saja kita memberi mereka dari finansial uang,
1: iya, betul.
0: Tapi ada untuk tim apa? Kita secara psikiater untuk mendoakan kita ada. Banyak loh Kak Vera yang bukan hanya butuh. Jadi begini, kadang mereka kita kirim ke rumah sakit. Tapi berjalannya waktu ternyata sakit mereka bukanlah sakit medis.
1: Mental.
0: Ya kita percaya tidak percaya itu ada.
1: Ada juga yang
0: ada. Terus ada juga yang harus kita doakan dia stres gila. Ternyata karena psikologis. Ya kita pendampingan lagi dari yayasan dengan psikologis dan didoakan sembuh. Dia itu harus ada itu seperti itu.
1: Seperti itu ya. Wah keren ya.
0: Jadi ya pendampingan mereka seperti itu.
1: Terus yang terlibat di dalam yayasan ini juga orang-orang yang punya visi yang sama tidak dengan Kak Roy gitu kan? Otomatis harus seperti itu kan?
0: Sama. Tetapi ya juga mereka ini staf-staf saya, walaupun mereka bekerja kemanusiaan kan mereka juga ada keluarga yang harus dihidupi.
1: Iya setuju.
0: Tetap kita memberikan mereka bantuan-bantuan kemanusiaan itu Kak Vera. Iya.
1: Oke. Dari semua pengalaman dan bantuan yang sudah Kak Roy berikan gitu, sebenarnya ya dari lubuk hati yang paling dalam nih, apa yang Kak Roy cari nih? Ucapan terima kasih kah? Atau kepuasan tersendiri ketika melihat mereka sudah dibantu? Atau ada hal besar yang Kak Roy rasakan dalam diri?
0: Jadi saya berpikir begini, bagian kita adalah bagian mereka juga. Contohnya tentang kebaikan, ya. Contohnya Tuhan memberkati kita 100%, sekian persen itu ada bagian mereka. Hmm. Contohnya di zakat itu kan adalah bagian mereka juga. Jadi kita jangan lupa untuk bagian mereka. Seperti itu, kita harus memberi. Contohnya saya punya filosofi begini. Coba Kak Vera air ya di sini. Kak Vera taruh air penuh, dikasih air penuh. Selama 1-2 bulan tidak diminum, jadi racun enggak? Kalau kita tidak tambah lagi, kita tidak minum, dia tetap begini aja, jadi racun enggak?
1: Enggak.
0: Jadi racun kan?
1: Jadi racun ya?
0: Berkat Tuhan kan begitu juga.
1: Oh, karena kan kalau, banyak bakteri kuman yang masuk ya, kita biar.
0: Kalau berkat Tuhan juga gitu. Kalau kasih kita tidak memberkati orang, berkat itu akan jadi racun bagi kita.
1: Iya sih.
0: Tapi kalau air itu kita tambah dan tambah-tambah, dia akan selalu penuh, membagi orang, membagi berkat bagi tanaman di sekitar dia.
1: Hmm.
0: Kita tambah-tambah terus, kita memberkati orang lain. Hmm. Ini tidak akan jadi racun.
1: Hmm.
0: Seperti itu. Oke?
1: Okay? Oh,
0: ya. Jadi hidup itu harus bisa berbagi.
1: Diberkati untuk memberkati.
0: Iya.
1: Ya, kan begitu ya.
0: Sekarang gini ya. Banyak orang sudah sukses dari setiap karir, usaha. Tapi begitu dia nikmati banyak berkat, dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu. Uangnya untuk apa?
1: Betul.
0: Karena tidak mau memberkati.
1: Betul. Setuju sih.
0: Iya kan?
1: Terlalu kolesterol. Aduh, tiba-tiba.
0: Iya.
1: Bahkan ada yang takut jalan karena ada takut duitnya lebih berangkas. Kekhawatiran dan lain sebagainya.
0: Jadi saya berpikir simpel sajalah, kita ikut apa yang sudah difirmankan Tuhan, kita jalani aja.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan, semua agama mengajarkan tentang kebaikan.
1: Betul.
0: Semua agama mengajarkan tentang kita berbagi untuk sesama kita. Seperti itu, dan biarlah dari doa mereka akan membuka jalan berkat kita sendiri. Begitu.
1: Amin. Yang terakhir, satu menit yang terakhir ya, Kak Roy bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Mungkin ada moto hidup Kak Roy atau quote yang selama ini Kak Roy pegang dalam hidup yang selalu menguatkan Kak Roy untuk bisa berbagi dengan kita semua.
0: Baik, yang menonton Ruang Inspirasi Podcast RRI, cuman pesan dari saya, hidup itu jalani, kita selalu berbagi berkat apa yang kita punya, maka berkat itu akan mengalir kepada kita juga. Kalau kita tidak pernah membagi berkat, bagaimana kita akan menerima berkat? Kesehatan seperti itu juga. Jadi itu adalah sebuah rangkaian cerita, berkat kesehatan, hidup dan mati itu akan diberkati untuk kita semua. Itu saja. Oke.
1: Oke, tepuk tangan dong. Yeay, sangat menginspirasi sekali ya. Inspiratif sekali yang disampaikan oleh Kak Roy pada kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Roy Bulan. Untuk Luna Foundation-nya makin sukses, untuk usahanya juga makin
0: dan
1: sukses.
0: Dan juga mungkin ya Kak Vera mengajak ke yang melihat berita ini
1: menonton,
0: supaya ada faedahnya. Jadi memang kalau ingin kita bantu, silakan. Silakan saja.
1: Ada website Instagram, media sosial
0: Luna Foundation? Bisa lihat aja di Instagram saya, TikTok saya, Facebook saya, tetap Roy Bulan 2.
1: Oh, Roy Bulan.
0: Langsung ke ownernya.
1: Langsung ke ownernya aja. Betul. Nanti tiba-tiba baik, saya DM juga nanti.
0: Ya, itu ya. kita bantu ya. Jadi bukan saja, oh saya di NTT. Dimanapun.
1: Provinsi
0: mana kita.
1: Seluruh Indonesia.
0: Kita bantu.
1: Yang butuh bantuan.
0: Bantu. Kemarin dari Papua, dari Aceh kita bantu. Dari Lombok kita bantu.
1: Okay.
0: Semua kita bantu. Selama kita masih bisa bantu, kita bantu.
1: Sansi.
0: Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka bilang, lama sekali bantuan. Bukan. Karena banyak yang harus kita bantu. Tapi kita akan tahu mana yang harus prioritas. Contohnya minta maaf, dia kalau sudah kanker stadium terakhir, kalau kita pakai antrian panjang, dia udah keburu mati.
1: Betul.
0: Jadi kita yang mana harus kita eksekusi prioritas, kita bantu. Seperti itu ya.
1: Oke. Okay. Baik, itu dia sudah disampaikan sama Kak Roy Bulan langsung ya. Jadi buat yang menonton podcast kita, selain menginspirasi juga memberikan atau membuka ruang bagi semua yang menonton untuk merasa jika ingin dibantu, langsung saja ngecek atau bisa DM langsung ke Kak Roy Bulan di media sosialnya tadi, Instagram, Facebook ya,
0: TikTok juga ada.
1: Oke, akhirnya demikianlah podcast RRI Ruang Inspirasi kita pada hari ini, dan terima kasih buat semua yang sudah menyimak. Kita akan bertemu lagi di segmen-segmen lainnya yang tentunya tidak kalah menarik dengan tamu-tamu spesial yang akan saya hadirkan juga untuk Anda. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.

0: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, dan pendengar Kotong sudah dengarkan tadi podcastnya RRI Kupang, dan Beta mau menyapa di malam ini ada Kakak Wati di Perumnas yang ikutan topik begitu ya, terkait dengan cara efektif agar makanan tidak terbuang percuma. Nah, menurut Kakak Wati itu biasakan untuk habiskan makanan ya, enak ataupun tidak enak harus dihabiskan karena untuk memperoleh makanan tersebut atas hasil kerja keras. Ya, masih banyak orang di sekitar kita yang tidak bisa makan setiap hari karena kelaparan. Untuk itu, dengan mensyukuri rezeki yang Tuhan berikan, jangan sampai kita buang-buang makanan. Terima kasih ya untuk Awati di Perumnas yang pada kesempatan malam hari ini sudah ikutan gabung di polling Pro 1 RR Kupang malam ini. Dan jangan lewatkan pendengar, after this kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta Berita.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Inipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SPANAPOL itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasi, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugi.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan Bukan Women Solution ya, Lost Solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini, per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games, apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98, dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Ya.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. When I first saw you.

Ya, selamat malam, Bergar. Terima kasih ya untuk Anda di kesempatan malam ini masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan yang pastinya pendengar, malam ini kami akan hadirkan sejumlah informasi-informasi terkini yang malam ini beta kutip untuk Anda dari antaranews.com. Seperti apa informasinya? Jadi pendengar, untuk informasi malam ini menyangkut dengan Perum Bulog menyiapkan dukungan pasokan pangan bagi 100 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan jadi proyek percontohan sebelum tanggal 20 Oktober mendatang. Disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bahwa Bulog akan segera berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menentukan lokasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang masuk dalam proyek percontohan itu. Ia berharap jumlah KDKMP yang dapat memperoleh dukungan pada tahap awal bahkan bisa melampaui target sedikitnya 100 koperasi. Ya, jadi sebagian dari dukungan tersebut, Bulog siap memenuhi kebutuhan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang disalurkan melalui KDKMP sesuai dengan permintaan. Jadi, tambahan alokasi 1 juta ton beras SPHP yang telah diputuskan pemerintah ini juga turut dipersiapkan dalam menjaga pasokan pada periode paceklik sekaligus menopang perluasan penyaluran melalui KDKMP.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Beta lihat ketumpung pekarangan, ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur saya di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, Tong.
0: Oh, jadi sekarang Su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong mau tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Ya itu dia lagu afirmasi positif ya dari Avi Wikila dengan Mantra Uang. Semoga makin banyak afirmasi-afirmasi positif gitu ya yang perlu masuk dalam kehidupan kita biar kita juga jadi pribadi yang optimis ya dalam menjalankan segala sesuatu khususnya menyangkut dengan kesehatan, karena memang pendengar, siapa sih yang hidupnya mau sakit-sakitan terus? Pasti dia maunya hidupnya apa ya, sehat, badannya kuat begitu ya, dan juga bisa cakap melakukan segala sesuatu. Nah pendengar, ada satu kebiasaan yang biasanya kalau kotong tidur itu seringkali ada yang ngorok gitu ya. Jadi kebiasaan ngorok pada orang dengan obesitas ini perlu diperhatikan karena bisa berkaitan dengan istilahnya adalah OSA. Jadi OSA ini adalah henti napas saat tidur. Disampaikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia lulusan Universitas Indonesia Dr. Rizky Aulia Fanani bahwa mengorok bukan sekadar tanda bahwa seseorang lagi tidur ya, terlebih jika kondisinya disertai dengan OSA atau sejatinya kayak henti napas begitu ya saat tidur. Ya jadi OSA ini juga bisa jadi salah satu faktor risiko tersembunyi pada pasien dengan fibrilasi atrium. Kondisi ini bisa berulang selama seseorang tidur dan ketika tubuh kekurangan oksigen, yang bisa terjadi adalah peradangan dalam jangka panjang yang bisa mempercepat terbentuknya peradangan pada dinding pembuluh darah sehingga mempermudah terjadinya fibrilasi atrium ini. Ya, ia mengatakan bahwa penanganan mengorok bisa dilakukan berdasarkan penyebabnya. Jika penyebabnya berkaitan dengan lemak darah, hal itu perlu ditangani. Sementara jika terdapat alergi, kondisi tersebut juga dikonsultasikan dengan dokter spesialis telinga, hidung, dan juga tenggorokan atau THT.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, pasti Anda pernah lihat tari Zapin ya. Tarian Melayu yang dikenal dengan tarian yang lincah dan iringan musik yang khas. Nah, sekarang Zapin sedang disiapkan untuk dikenal lebih luas di dunia. Indonesia bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam sepakat mengajukan tari Zapin sebagai warisan budaya tak benda UNESCO untuk tahun 2027 melalui nominasi bersama. Nah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Zapin punya akar budaya yang sama di empat negara. Sejak dulu, perpindahan penduduk dan pertemuan budaya membuat tradisi ini berkembang dengan ciri khasnya masing-masing. Indonesia juga akan menghubungi komunitas pelestari Zapin dan menyediakan persyaratan pengajuan. Harapannya ya, pengakuan dunia ini bisa membuat lebih banyak orang mengenal dan mempelajari tarian Zapin, sekaligus memperkuat kerjasama antar negara. Nah, kalau menurut Anda, kira-kira di NTT, tarian atau kesenian tradisional apa yang menurut Anda perlu untuk diperkenalkan kepada generasi muda dan juga dunia?

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, satu koleksi lagu Beta sudah hadirkan untuk Anda, spesial buat Anda yang pada kesempatan malam hari ini merindukan sosok seorang ayah gitu ya. Semangat saja untuk Anda, dan malam ini juga Beta masih punya informasi-informasi yang Beta hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi soal kesehatan, dan yang menjadi perhatian kita pendengar untuk cek kesehatan, cek kesehatan gratis begitu ya. Ini menyangkut dengan alat elektrokardiogram atau EKG. Nah, jadi Kementerian Kesehatan pendengar ya, ini ada sebuah alat yang pastinya membuat kita juga makin tahu gitu ya soal kesehatan kita, yaitu jantung. Nah, jantung bisa saja punya masalah meski katong bisa rasa badannya baik-baik saja. Salah satu gangguan yang kadang tidak menunjukkan gejala adalah aritmia atau gangguan irama jantung. Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa pemeriksaan EKG di puskesmas masih terkendala keterbatasan alat, dan saat ini jumlahnya sekitar 2.000 unit sehingga screening gangguan irama jantung belum bisa dilakukan secara optimal. Padahal pendengar, pemeriksaan EKG menjadi salah satu bagian dari cek kesehatan gratis. Selain untuk mengukur tekanan darah dan indeks massa tubuh, pemeriksaan ini juga bisa membantu menemukan gambaran irama jantung yang sudah normal, bahkan pada orang-orang yang belum merasakan keluhan. Jadi Kementerian Kesehatan menargetkan 130 juta warga mengikuti cek kesehatan gratis tahun ini. Jadi untuk Anda yang belum sempat cek kesehatan gratis, silahkan Anda bisa memeriksakan diri Anda di puskesmas biar Anda lebih tahu nih kesehatan secara lengkap. Dengan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia, Anda juga bisa bertanya-tanya kepada petugas kesehatan pemeriksaan apa yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Mari kita habiskan malam hari ini, pendengar, kali ini dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada Beta Fongki Lete dan juga ada rekan Beniara temani Anda malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2011. Mari silakan rapatkan barisan dan ambil handphone Anda, coba dicek-cek lagi apakah masih punya pulsa ko. Kalau belum, nah isi tahan. Atau Anda juga bisa bergabung di line WA, nomor telepon kami, dan bisa juga pesan teks dan voice note di nomor 0811 3820 9440. Di line telepon juga bisa 0380 825 444 atau 8431152. Kita tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, ada yang sudah bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom. Selamat malam Pak Fongki.
0: Selamat malam bae.
1: Bae sone bae. To Fongki lebe bae na.
0: Awe. Terlalu ya mah.
1: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak to.
0: Kabar bae kok Bapak?
1: Fine, and leko-leko, malole-malole, yeah, no time for problem.
0: Tapi Bapak...
1: Ini bahasa semua, Nina.
0: Ah, itu dia, ini dapetin bahasa, pilih dari mana ini?
1: Karena itu beta penciptaan sendiri, tuh.
0: Oh, iya.
1: Dan bahasa daerah, fine, ini itu bahasa Inggris.
0: Yeah.
1: Leko-leko, bahasa Timur tuh baik-baik. Malole-malole, bahasa Rote bilang bye-bye, nah.
0: Bye-bye tanpa masalah, begitu.
1: Yeah, no time for problem.
0: Okay. Jadi malam ini beta akan hadirkan untuk Bapak Miller dan juga pendengar lain. Ada lagu dari Delon, Negeri di Atas Awan, Negeri di Awan. Ada.
1: Itu saja, kakak.
0: Oh, itu suh. Wih.
1: Ah, itu okay. Memang itu lagu besuka nak kakak.
0: Mantap. Ini lagu untuk siapa, Bapak?
1: 5 orang toh, kakak?
0: Iya.
1: Ah, awal ini terima kasih Tuhan Yesus, Bepunto Fongki sehat selalu eh.
0: Amin.
1: Dan pulang hati-hati di jalan, titip salam buat Teo. Cinta kasih itu sederhana, sabar dan subur. Dan Tuhan pasti menyertai dan memberkati Teo Fongki bersama Teo dan semua kru di Jalan Tompelo eh kakak eh.
0: Iya, siap.
1: Baik, lanjut salam. Salam yang pertama ini untuk Kakawati di Perumnas.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam Kakawati. Perumnas sudah lewat, Perum sudah lewat kok atau belum lunas? Kakawati itu terima kasih banyak atas senggolannya kemarin malam. Tuhan memberkati, tetap semangat.
0: Siap.
1: Nah, yang kedua ini ada Bapak Botus di Fatu-Feto. Selamat malam. Yang ketiga ini ada Kakak Ferry di Soe. Yang keempat ini ada ini Bapak Kakak Dewi Besi di Oesau. Dan yang kelima ini ada Kakak Ferry besok salam kok belum kakak?
0: Sudah tadi.
1: Oh ya, ini gara-gara topung. Semangat deh lupa nah.
0: Ibita deh.
1: Baik, sonde memang toin malam semangat nah.
0: Terima kasih.
1: Nah, baik, yang terakhir untuk biar kasih di Bapak Yahuda di Oeniko sekakak.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain nah besok lagi kakak Buyang.
0: Siap.
1: Emang besok berjaringan nah.
0: Besok Rabu, oh betul.
1: Besok siang kalau begitu.
0: Iya.
1: Terima kasih Teo Fongki Lete yang baik hati. Sekali lagi ketika kakak sehat, kami puji syukur pada Tuhan Yesus dan kami bahagia.
0: Oke deh, siap.
1: Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molafa, Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak Bung N. Nah, Bapak Miller ya. Selanjutnya di belakangnya Bapak Miller. Halo, selamat malam. Halo. Sudah tersambung ini dengan siapa di mana ini? Yo, selamat malam. Halo.
1: Nah, ini masalah, tidak ada suara.
0: Ya, ada halo, Bapak. Ada Bapak. Suaranya.
1: Abang Pongki.
0: Iya, Bapak.
1: Suara terkeluar ini.
0: Hah? Sudah keluar?
1: Sudah keluar di beta pun telepon ini.
0: Oh.
1: Halo.
0: Halo, halo. Iya. Oke, nanti kita coba tanyakan dulu di teknik ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andri di Pusat.
0: Dengan Kakak Andri? Posisi di mana Kakak Andri?
2: Di Pugdale.
0: Di mana?
2: Pugdale.
0: Oh, di Pugdale. Kemana kabar Kakak Andre?
2: Kabar baik ya.
0: Kakak Andre mau dengar lagu apa?
2: Pilih kok atau?
0: Beta ada lagu dari Pasto, Teman atau Kekasih, ST12 Putri Iklan, Katon Bagas, ST12. Yeah. Oke, okay. Lagu ini untuk siapa? 5 orang, silakan kakak.
2: Silakan untuk semua.
0: Oke deh, siap.
2: Oke, makasih.
0: Makasih, selamat malam kakak Andre di Pugdale. Orang Pugdale dong, jagong dong, bisa bagi-bagi kok. Ada tanam apa orang Pugdale dong. Iya, beta mau punya apa lagi untuk Anda yang lagi monitor di RRI Digital, silakan bisa bergabung di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa. Halo, selamat malam.
3: Halo?
0: Iya, selamat malam.
3: Pongki, kalau ini di nomor yang ini kan dengarnya di radio bisa, tapi di HP tidak.
0: Oh, begitu?
3: Iya.
0: Kabar.

0: Selamat malam, selamat. Ini bukan dari Sisil ya, ada kakak Sisil.
1: Bye, selamat malam ya kakak Sisil di Mantasi sudah bergabung. Oh ya, terputus. Baik, Kotong putarkan dulu ya beberapa nomor lagu. Oh ya, sebelum itu ada Ibu Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung. Selamat malam Ibu Natalia.
2: Selamat malam Bang Ponky.
1: Halo.
2: Nomor bagi rindu memor lewat lagu. Apa kabar?
1: Kabarnya baik nih Ibu Natalia.
2: Sama, di sini juga baik-baik selalu.
1: Mantap lah. Masih di mana nih? Toli-toli ko, di mana doko, di mana nih?
2: Masih. Iya. Masih Bang Fongki, masih banyak kegiatan di sini jadi belum pergi ini.
1: Ini ibu wirausaha ini mah.
2: Aduh Bang Fongki, kita mau menyanyi di itu nanti di Parimo di tempatnya sana ya, Bintang Pratama ada pertandingan apa ya, PWRI, pensiun-pensiunan, istri-istri pensiunan.
1: Oh gitu.
2: Mau ikut kor, iya. Jadi akhir Oktober kita berangkat sampai tanggal 3 di Parimo.
1: Ah iya, gitu, iya, iya.
2: Makanya saya belum pergi.
1: Oh di akhir bulan ya?
2: Pertandingan kor, terus ada semuanya.
1: Siap, siap, siap. Sukses ya kegiatannya ya, Ibu Natalia.
2: Amin, amin. Iya, amin.
1: Ibu Natalia mau pilih lagu mana nih? Beta punya lagu Kahitna, Aku Punya Hati, Judika, Cinta Satukan Kita, Cindy Bernadette dengan Bahasa Kalbu, ada Taksi dengan Terlanjur Mencintaimu.
2: Aduh, Bahasa Kalbu aja.
1: Bahasa Kalbu ya, alright. Salamnya untuk siapa nih kakak?
2: Thank you. Yang pertama tentunya buat Mama Ima, selamat malam. Salam sehat ya, selamat beristirahat.
1: Yeah.
2: Terus yang kedua ada Opa Eni bersama Omang, selamat malam juga. Tia ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Terus keempat ada Bung Endang bersama si Hijau Daun. Terus yang kelima ada Pak Haris bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Pongki,
1: yeah,
2: tetap semangat ya, sukses selalu. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, selamat malam ya Bang Fongki. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli. Sudah bergabung di FM 94,4 MHz. Dan beta putarkan dulu dua nomor lagu dari Delon dan juga ST12.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Oke, berikutnya kita lanjut lagi di Ruang Rindu malam ini. Beta mengucapkan terima kasih ya buat Anda yang masih terus bersama kami. Dan silakan Anda yang mau gabung di line telepon 0380-825-4444 atau 843-1152 ataupun juga bisa di 0811-3820-9440. Ya, dan beta menyapa ada Kakak Tasya. Halo, selamat malam Kak Fongki. Apa kabar? Kabar sehat. Mau kirim salam untuk semua pendengar Pro 1 yang lagi monitor dan minta tolong diputarkan lagu dari Kahitna ya. Aku punya hati. Oke, lagunya disiapkan dan beta juga mau menyapa ada siapa lagi nih di WA. Ada Kakak Maya, selamat malam Kakak. Apa kabar? Sehat luar dalam. Ya, beta mau kirim salam untuk keluarga di Waisapa. Katanya tidur sudah, jangan terlalu bermain kartu malam-malam ya. Terima kasih, lagunya ikutan. Oke. Yap, dan yang sudah bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Boto, Sepatu Veto.
0: Kermana kabar, Bapak?
1: Kabar baik-baiksa.
0: Baik-baiksa. Silakan, Bapak mau kirim salam untuk?
1: Mau salam-salam dulu, boleh kok?
0: Boleh, lanjut, Bapak.
1: Salam buat Bunda Asmi, Jona, UPMI.
0: Aduh.
1: Bung Winner, Ibu Di.
0: Iya Bapak, mungkin radio monitornya bisa dikasih mati sebentar kok.
1: Iya.
0: Radio monitornya bisa dikasih mati sebentar kok.
1: Iya.
0: Ah, nanti baru kasih hidup kembali.
1: Pasti. Ada siapa lagi? Ini Mariana semua sah.
0: Oke.
1: Nanti siap. Kita bersambung lagi.
0: Oke, siap Bapak.
1: Masih malam.
0: Iya. Nanti lu sasa Bapak, jangan besok karena besok Otong mau bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk jaringan nasional Ruang Rindu ya. Jadi nanti Bapak Butus gabung di hari Kamis malam . Oke, itu dia Kakak Bapak Butus, Kakak leh, Bapak Butus yang ada di mana tadi? Di Fatu Veto yang sudah bergabung. Adakah yang mau gabung lagi? Silakan, beta masih menanti buat Anda pendengar yang malam ini ingin menyampaikan salam-salam, yang mau request lagu, silakan. Beta masih punya lagu dari Taksi, Terlanjur Mencintaimu, dan Judika, Cinta Satukan Kita.

Ya, itu dia lagu dari Kahitna dengan Aku Punya Hati. Dan kita masih lanjut terus gitu ya di line telepon. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Pro 1, selamat malam. Oh iya, bisa kembali dicoba ya untuk Anda. Mungkin bisa bergabung saja di 0380 829377 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi di 0380 829377 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Karena, atau 8431152 gitu ya. Karena untuk 8254444 belum bisa kami gunakan karena ada sedikit trouble gitu ya. Nanti akan diperbaiki besok ya sama teman-teman dari tim teknisi. Terima kasih, Anda bisa bergabung saja di 0380 843 1152 ataupun juga di 0811 3820 untuk Anda yang ingin bergabung via telepon, dan juga bisa di pesan teks ataupun juga di voice note ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami.

katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai. Tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses. Atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang, tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Okay. Selamat malam ke pendengar Prostata di Kupang yang saat ini masih dengarkan kami. Silakan buat Anda yang mau bergabung di malam ini, Beta masih punya lagu dari Judika, Cinta Satukan Kita, kemudian lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta. Ada Maudi Ayunda dengan Tiba-tiba Cinta Datang. Selanjutnya itu ada lagu dari Raja, Cinta Sampai Mati. Sementara lagu terakhir itu ada dari Rosa dengan judul lagunya Tak Sanggup Lagi. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon, WA dan juga SMS, Beta masih buka untuk Anda. Satu informasi yang Beta baca malam ini dari dari Antara News gitu ya. Di mana pendengar, kebersihan dan kenyamanan kulit bayi menjadi hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam memilih popok, terutama karena kulit bayi yang tipis dan sensitif bersentuhan dengan popok dalam waktu yang lama. Nah, karena itu Dr. Triana Agustin yang merupakan spesialis dermatologi, venerologi dan estetika mengatakan bahwa perawatan kulit bayi perlu dilakukan dengan baik dan benar agar fungsi kulit tetap terjaga. Nah, disampaikan juga bahwa pemilihan popok juga menjadi salah satu aspek penting ya, karena popok bersentuhan langsung dengan kulit bayi dalam waktu lama sehingga kondisi lembab dan gesekan dapat meningkatkan risiko iritasi. Karena itu diimbau orang tua untuk memastikan area yang tertutup tetap kering dan juga nyaman. Menurutnya, kemampuan popok dalam menyerap cairan menjadi salah satu hal utama yang perlu diperhatikan setiap kali Anda memilih popok.

0: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu semua amai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosong deh.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah Mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Artificial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama

0: Okay. Anda masih dengarkan FM 94,4 MHz dan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Teh Dinda, selamat malam.
1: Malam kembali Bung Funky Lete, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar Teh? Sehat?
1: Kabar Teh sehat, segar bugar dan sejahtera.
0: Amin. Woy, amin. Itu yang kita harapkan ya Teh Dinda ya.
1: Kita walaupun ada kurang dari sisi ini, sisi itu, kita syukuri kan gitu.
0: Bersyukur. Iya. Kita harus perbanyak bersyukur karena itu yang buat kita jadi survive gitu ya Teh Dinda ya.
1: Itu lagi. Jadi ala ini, ala Kakak Puja, itu lagi.
0: Oke, Teh Dinda, ini beta ada lagu dari Raja Cinta Sampai Mati dan Rosa Tak Sanggup Lagi. Cuma tersisa dua itu lagu.
1: Raja Tak Sanggup Lagi.
0: Nah, itu Rosa.
1: Rosa apa? Raja apa dia punya judul?
0: Cinta Sampai Mati.
1: Tukar boleh judul? Ya.

0: Betul, betul. Tinggal 2 hari lagi.
1: Doa terbaik dari Tete untuk Bung Pongki juga. Oma Isting, selamat malam Oma. Nomor 2 juga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Ya, selamat malamnya untuk Om Pat. Kok Om Pat sih? Opa. Opa Isting. Kok Opa Isting? Opa Emi. Astagfirullah. Opa, selamat malam Opa. Kenapa jadi ngeblank sih Opa? Mau nyapa Opa kok salah sebut nama sih?
0: Itu dia.
1: Om Endang juga selamat malam Om, dan Mama Anita. Ada juga siapa? Bunda Asmi, next ke Mak Mary Detan.
0: Iya.
1: 5. Oke, kalau begitu next time deh untuk yang belum tertapa.
0: Siap, siap.
1: Baru cukup dulu, dilanjut. Thank you, malam, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih banyak. Teh Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung. Kalau gitu kita langsung putarkan ya lagu yang diminta.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Finally, pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Beta Tuntaskan. Dan selepas ini, Beta akan putarkan untuk Anda Renungan Malam Agama Kristen dengan judul Tuhan Melindungimu yang akan disampaikan oleh Yayang Dewi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Yayang Dewi Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Yalah ya Tuhan kami, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami, biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita pada saat ini adalah Tuhan melindungimu. Pendengar setia yang terkasih, kehidupan manusia pasti ada saatnya mengalami suka dan ada waktunya mengalami duka. Namun orang yang beriman akan selalu mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita dalam kesesakan, ia akan menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita bersedia jika kita bersedia datang kepadanya. Jika kita sudah berlaku taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan ada dalam kemurahannya Tuhan. Dan jika kita sudah berada dalam genggaman Allah, tidak ada lagi kekuatan lain yang dapat menembus perlindungan Allah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis sebagai kesaksian tentang kemurahan Tuhan. Kita harus percaya bahwa jika kuasa Tuhan sedemikian besar dapat memberikan pertolongan, perlindungan, dan kekuatan bagi pemazmur ini, tentu saja kuasa yang sama akan diberikan kepada semua orang yang memiliki iman seperti pemazmur ini juga. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa dengan iman, seberapapun besarnya kesulitan yang kita hadapi, Allah akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kita. Seberapapun kesulitan yang kita hadapi, Allah akan menolong dan memberi kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, dalam keadaan yang semakin tidak menentu ini, jangan kita merasa takut akan kesulitan-kesulitan yang bisa saja menimpa kita setiap saat. Karena Allah yang Maha Kuasa jauh lebih besar kuasanya dari segala yang ada di muka bumi ini. Dan semua ada dalam kendali Tuhan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berani menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang ada di hadapan kita. Bukan dengan kekuatan yang ada pada kita, tetapi dengan kekuatan Allah. Yaitu dengan cara menghidupkan firman Tuhan. Mengimani setiap janji dalam firman itu dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti bahwa perlindungan Tuhan atas umatnya adalah perlindungan yang holistik, yang menyeluruh dan sempurna. Allah tidak hanya memberikan perlindungan dari segala hal atau musuh yang dapat kita lihat, tetapi juga dari hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jalani hidup dengan tenang dan penuh dengan damai sejahtera, maka Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita akan menutup renungan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang melindungi kami.
dalam kehidupan kami sebagai manusia biasa ya Tuhan. Kami mengalami suka dan duka. Namun kami yakin dan percaya orang yang beriman selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah pelindung kami dalam setiap keadaan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau memperingatkan kepada kami ya Bapa bahwa kami akan selalu dan senantiasa dilindungi oleh Engkau. Karena tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami adalah Allah kami yang kami percayai. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat ya Bapa. Baik yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik. Tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Mega Pro 1. Berakhirlah sudah tugas kami temani Anda di sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami bertugas, saya Fongki dan Ben mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Rabu 30 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Rabu 30 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Seratus MHz Pro 4 Era di Kupang, dan selamat pagi Bobo Maba Saudara Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Ini hari ada Beta Christine yang menemani Bobo Maba Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar buat Bapak Mama? Beta berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu, dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru. Seperti biasa, ini pagi Kotong akan awali dengan puji-pujian, dan juga akan ada renungan pagi, dan dilanjutkan lagi dengan Bapote. Kotong akan Bapote topik-topik menarik di pagi ini. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung untuk menyampaikan pendapatnya, tanggapannya ya. Dan yang pasti di ini pagi Bapak Mama Saudara, renungan pagi Hindu akan menemani Bapak Mama dong semua. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Ketong semua. Tuhan memberkati kita.

Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Anu Badrah Kertawayantu Wiswata. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, tuntunlah kami dari kegelapan menuju pikiran yang cemerlang, dari kematian menuju keabadian. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema makna yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kata yatnya seringkali diartikan secara sempit sebagai upacara atau banten. Padahal makna yatnya jauh lebih luas dari sekedar sarana ritual. Secara etimologis, yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yaj yang berarti pemujaan, penghormatan, pengorbanan, persembahan, atau pemberian dengan tulus ikhlas. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 10 disebutkan bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa menciptakan manusia bersama dengan iatnya, dengan pesan, dengan ini engkau akan berkembang, dan semoga ini menjadi sumber karma atau keinginan atau kesejahteraanmu. Hal ini menegaskan bahwa roda kehidupan di alam semesta ini berputar atas dasar prinsip memberi dan menerima melalui yatnya. Kita mengenal ajaran pancayat, yaitu lima bentuk pengorbanan suci yang menjadi pedoman hidup. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah sederhana, namun bermakna yang mendalam. Seperti yang pertama adalah dewayatnya, persembahan yang tulus kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dan manifestasinya dalam keseharian ini diwujudkan melalui nitya yatnya, nitya karma, seperti melakoni atau melakukan trisandhya, sembah yang rutin, menjaga kesucian tempat suci, serta bersyukur atas nafas dan kehidupan setiap hari. Yang kedua adalah resi yatnya, pengorbanan dan ketulusan kepada para resi, para guru, para pinandita, dan orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Kita jalankan sehari-hari dengan menghormati guru di sekolah, dosen kita, orang tua sebagai guru rupaka atau sebagai guru orang tua, serta mendengarkan petuah-petuah kebaikan. Yang ketiga adalah pitrayat, bakti dan pengorbanan kepada leluhur dan orang tua. Bentuk nyatanya adalah merawat orang tua dengan penuh kasih sayang, mendoakan leluhur, serta menjalankan nama baik keluarga melalui perbuatan susila. Kemudian yang keempat, manusia yatnya. Yatnya yang ditujukan untuk memelihara dan menyucikan hidup kita sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Dalam keseharian, wujudnya adalah saling menolong antar sesama manusia, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta berempati pada penderitaan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu buta yatnya.
sehari-hari dapat kita wujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, tidak menyakiti hewan, dan hidup selaras dengan alam atau Trihita Karana. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada, yatnya tanpa keikhlasan ibarat hiasan tanpa jiwa. Dalam kehidupan modern seperti saat ini, yatnya bisa kita implementasikan melalui hal-hal yang sederhana seperti memberikan senyuman dan energi positif kepada rekan kerja atau tetangga, tetapi jangan berlebihan. Yang kedua, menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu fakir miskin atau mereka yang ditimpa, yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan penuh tanggung jawab atau dharma dapat tanpa pamrih yang berlebihan. Semua ini jalan dengan ajaran Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ketika kita berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, sejatinya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Karena kita semua berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman. Mari kita hayati bahwa yatnya adalah nafas kehidupan kita. Hidup ini adalah sebuah yatnya yang panjang. Jadikan setiap tindakan, perkataan, dan pikiran kita sebagai persembahan suci yang tulus kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama makhluk. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semua dalam menampaki jalan dharma kesehari-harian kita. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko memimpin langsung peninjauan lokasi penyemaian bibit kelor, kebun cabai, dan kebun pisang. Kedatangan Kapolda menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ketahanan pangan serta pelestarian lingkungan yang didampingi oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda bersama Wakapolda dan rombongan PJU didampingi Kapolres Kupang AKBP Aditya Oktorio Putra menyempatkan diri melihat dari dekat kawasan ekowisata Tantia Sudirajati. Kawasan ini tidak hanya dirancang sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga dibangun sebagai pusat edukasi, pelestarian lingkungan, dan motor penggerak ketahanan pangan daerah. Beralih ke informasi berikut. Gempa berkekuatan besar yang diikuti belasan ribu gempa susulan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur, termasuk sektor pariwisata di Pulau Flores. Sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan Flores ini sempat ditutup sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan masyarakat dan wisatawan selama masa tanggap darurat. Hal tersebut disampaikan Victor Panci, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan destinasi seperti Danau Kelimutu, Kampung Adat Wairebo, Kampung Adat Bena, dan sejumlah destinasi lainnya sempat ditutup. Sementara itu, kawasan Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo relatif tidak terdampak sehingga aktivitas pariwisata tetap berjalan. Menurut Victor, meskipun kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo tetap dibuka, dampak gempa terhadap kunjungan wisatawan tetap terasa. Sejumlah wisatawan membatalkan paket perjalanan yang sebelumnya telah dijadwalkan setelah memperoleh informasi mengenai gempa yang terjadi di NTT. Faktor kenyamanan dan keselamatan menjadi pertimbangan utama wisatawan dalam memutuskan perjalanan mereka. Victor menjelaskan setelah masa tanggap darurat berakhir, sejumlah destinasi wisata di Flores mulai kembali dibuka. Destinasi yang dinilai aman dan tidak mengalami kerusakan berat dapat kembali menerima wisatawan. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai kondisi destinasi harus disampaikan secara terbuka, termasuk apabila terdapat lokasi yang masih mengalami kerusakan sehingga belum dapat dikunjungi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat pagi Bobo Maba, Saudara Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bobo Maba, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Apa kabar di ini pagi? Berharap semuanya baik-baik saja. Dan yang pasti setiap pagi selalu menjadi awal yang baru, bukan pengulangan cerita yang kemarin. Bangun dan bergeraklah, tetap berjalan meski perlahan. Yang penting hari ini harus lebih baik dari yang kemarin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap sehingga pintu keluar masuk barang atau orang serta sirkulasi udara hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama Bahso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Hari yang baru, semangat baru juga dan yang pasti Bapak Mama Bahso daerah apa kabar buat semuanya? Semoga sehat-sehat, bahagia selalu ya. Di ini pagi di Bapote, ketong Mbak omong tentang informasi cuaca ataupun mungkin di musim kemarau ini ada di antara Bapak Mama yang ini ya, yang kesulitan untuk mendapatkan air mungkin ya. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketong pung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi selain menyampaikan informasi cuaca ataupun mungkin kondisi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bahso daerah dong semua, jadi Bapak Mama bisa juga menyapa orang-orang terkasih di pagi ini, memberikan semangat beraktivitas buat mereka semuanya ya. Silahkan buat yang mau menyapa keluarga, sahabat, teman atau si dia, silahkan gabung melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote menemani Bapak Mama Basodara dong semua sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Daerah. Kalau dulu ya, kalau dulu sebelum teknologi semaju sekarang, orang-orang tua dulu kalau mau aktivitas pagi-pagi atau mulai dari malam ya, itu sudah mulai keker-keker dengan langit. Kira-kira besok hujan atau cerah ya. Karena biasa kan kalau mau dibilang Bapak Mama Baso Daerah, cuaca itu kan sudah menentu ya. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, seperti dia yang tiba-tiba datang dan menghilang tak ada kabar. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Saudara dong semua di ini pagi. Kalau sekarang beda lagi ya, ketempung cara lihat keadaan, situasi dan kondisi sebelum beraktivitas. Ketong selalu lihat di aplikasi-aplikasi untuk cuaca ya. Apalagi sudah dimudahkan juga oleh rilis-rilis yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi ada hitungan-hitungan ya, setiap 3 hari sekali itu diperkirakan kira-kira ketong semua masuk musim hujan kok belum. Tapi kalau lihat dari rilisnya BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tari Kupang, untuk hari ini Kota Kupang tenang-tenang sih, Kabupaten Kupang juga sama. Tenang-tenang sa, sone ada yang terlalu berangin. Hanya ketong perlu waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya minggu lalu di hari Sabtu, ketong juga sempat mendapatkan informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang kalau hingga September 2026 ini ya, hitungan bulan tahun 2026, sudah terjadi 190 kasus kebakaran di wilayah Kota Kupang. Entah itu kebakaran rumah warga ataupun kebakaran lahan ya. Untuk itu ketong selalu diminta waspada, dan kalau misalnya ketong sonde memiliki kemampuan dasar untuk memadamkan api, kemampuan awal lah ya, bagaimana cara untuk memadamkan api dengan benar, ketong diminta untuk segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Langsung datang ya. Dan juga tentunya sebagai pengendara jalan, ketika dari jauh ketong sedengar oto ngiung-ngiung ya sirene dari pemadam kebakaran, ya ketong harus menepi sih, memberikan jalan space buat pemadam kebakaran ya, petugas pemadam kebakaran untuk bisa melintas dan sesegera mungkin mereka bisa memadamkan api, entah itu di lahan atau di rumah warga ya, sehingga untuk kebaran api itu tidak semakin meluas. Yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, balik lagi dengan cuaca. Hari ini Kota Kupang aman-aman sah, hujan sonde, panas iya, dan angin pun sonde ya. Untuk angin, potensi angin kencang hanya terjadi di wilayah Saburai Jua. Jadi perkiraan dari BMKG, angin kencang terjadi di wilayah Saburai Jua. Dan karena masih ada angin monsun timur yang masih aktif, maka musim kemarau di Nusa Tenggara Timur pun masih terjadi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso, Diara dong semua. Semangat pagi ya di hari ini, hari terakhir bulan September. Besok tanggal 1 memasuki hari yang baru ya. Dan yang pasti kalau tanggal 1 itu senyum mulai lebar ya. Mungkin sekarang masih senyum tipis-tipis setipis isi dompet ya. Dan yang pasti Bapak Mama Saudara dong semua, di ini pagi buat Bapak Mama yang punya informasi terkait dengan mungkin informasi kekeringan atau kekurangan air bersih ya, atau mungkin informasi tentang cuaca, keamanan atau kondisi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Saudara, silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Apa kabar yang baru bangun? Halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas di hari yang baru ya. Semangat pagi, jangan lupa sarapan. Jangan terlalu banyak berharap. Berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang pasti jangan lupa tersenyum juga ya. Apapun masalahnya ya, seberapa berat pun kehidupan ini, tetaplah untuk tersenyum. Dan yang pasti dengan memulai hari dengan senyuman ya, itu akan membuat ketumpunya pagi itu terasa lebih berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang di samping kiri kanan ketong, tersenyumlah ya. Tapi senyum yang wajar-wajar sah. Karena kalau misalnya senyumnya suka agak kasih kode-kode, itu juga orang agak aneh ya. Ini orang kenapa pagi-pagi hari? Ada apa dengan dirimu? Yang pasti tersenyumlah di pagi ini. Kalau misalnya sendiri ada orang yang mau ataupun bisa ketong senyumi, tersenyumlah sendiri ya. Ya bukannya apa-apa ya, tapi tersenyum memberikan sinyal ke ketong punya otak bahwa ketong baik-baik saja begitu, dan juga siap untuk melewati hari ini. Dan akan terasa berbeda ya kalau misalnya ketong memulai hari dengan senyum dan juga sarapan, tanpa akan terasa berbeda kalau misalnya ketong memulai hari dengan tidak ada senyuman ataupun sarapan ya. Yang pasti selamat pagi, selamat menikmati indahnya pagi ini, dan juga selamat menikmati kopi mungkin, teh ya, atau sarapan paginya. Dan yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bobote akan kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi setelah berita Pro 4 RRI Kupang.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur memprioritaskan pendataan dan pendampingan 108 anak stunting yang tersebar di 10 kelurahan, sekaligus memperkuat kelembagaan PKK hingga tingkat RT, RW, dan Dasawisma. Fokus tersebut terjadi, kami menjadi bagian dari tindak lanjut pelantikan dan pengukuhan Ketua TPPKK Kelurahan, Bunda PAUD, Bunda Literasi, Ketua Posyandu serta pengurus PKK, RT, RW, dan kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan penguatan struktur organisasi diperlukan untuk memastikan program PKK dapat berjalan terkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, PKK Kecamatan akan berkolaborasi dengan PKK Kelurahan untuk menyinkronkan data kependudukan, data anak stunting, perlindungan sosial, serta pelaksanaan 10 program PKK. Beralih ke informasi berikut. Lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambalida Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yakni air terjun Cuncara di Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan petualangan dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek, mata akan dimanjakan oleh pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan kiri jalan. Setibanya di lokasi, gemuruh air terjun yang diapit tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya terbentuk air kolam alami yang segar dan menjadi tempat sempurna untuk berendam atau sekedar bermain air. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tombela nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso daerah dong semua, apa kabar? Semoga berharap ya Bapak Mama dong baik-baik saja, sehat-sehat dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di ini pagi. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Baso daerah dengan musik dan juga ragam informasi budaya ya. Ya, dan beberapa waktu lalu sempat cerita-cerita juga dengan salah seorang petani ya. Jadi dong tanam sayur, tapi katanya banyak tanaman ataupun banyak sayur yang ditanam itu menjadi kering, layu dan rusak akibat kekurangan air ya. Jadi aliran sungai ataupun kali yang biasanya digunakan airnya untuk menyiram tanaman ya, karena memang dia punya lokasi juga dekat dengan aliran sungai itu ataupun kali tersebut ya. Dan kali juga katanya sudah mulai mengering sedikit airnya, debitnya sudah mulai turun dan akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan air untuk menyiram tanaman. Berakhir pada matinya tanaman yang ditanam dan ini menyebabkan kerugian sehingga beberapa petani pun harus ini ya mencari penghasilan lain, pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi akhirnya menjadi buruh angkut di pasar, ada juga yang bantu-bantu untuk mengerjakan rumah masyarakat ya, memperbaiki ataupun ya jadi istilahnya bisa jadi asisten tukang ya, untuk bisa bekerja dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan memang ya Bapak Mama Bapak Saudara, ketika kesulitan air itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kita masyarakat ya. Jadi bukan hanya bermasalah di tanaman saja, tetapi juga kesehatan kita juga akan ikut terganggu. Ya, dan itulah kenapa beberapa ini ya organisasi ataupun kelompok masyarakat itu sudah mulai melakukan yang namanya konservasi sumber mata air sehingga air tidak kering, apalagi di Kota Kupang sendiri. Kotong tahu bahwa Kotong punya sumber-sumber mata air ini kan sangat sedikit ya. Kotong hanya mengandalkan yang namanya air tada hujan, waduk ataupun bendungan saja. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, di saat musim kemarau yang berkepanjangan seperti saat ini juga akan mempengaruhi ya masyarakat, bukan hanya yang ada di kabupaten-kabupaten saja, tetapi Kota Kupang pun lebih kalau mau dibilang sih lebih merasakan dampaknya ya. Bagaimana dengan keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara dong semua? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sahabat budaya, secara umum, tolak bala adalah suatu tindakan yang dilakukan orang baik secara individu maupun oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pengaruh jahat yang mereka percaya ada di sekitarnya. Pada masyarakat Timor Tengah Selatan yang mendiami Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tolak bala sudah menjadi budaya yang mereka lakukan turun-temurun. Secara berkelompok, tradisi tolak bala dianggap sebagai tindakan pencegahan sekaligus dilakukan dengan maksud untuk menyelamatkan masyarakat dari penyakit atau mara bahaya lainnya. Masyarakat TTS menyebut upacara tolak bala dengan Napoetan Napotu. Bagaimana tradisi ini hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat? Alfred Baun, salah seorang pemerhati budaya Timor, menuturkan untuk Anda.
3: Dulu, di daratan Timor khususnya, orang-orang tua dulu itu, mereka tidak memiliki satu ramalan yang pasti terhadap akan terjadi suatu peristiwa. Baik itu peristiwa alam atau peristiwa bumi, apapun. Tetapi mereka mengacu kepada tanda-tanda khusus yang selalu mereka menggunakannya sebagai ukuran dalam mereka meramal satu peristiwa akan terjadi, berhadapan dengan peristiwa yang akan terjadi. Di zaman dulu, itu mereka sudah memiliki satu tradisi, budaya atau adat bagaimana untuk menangkal peristiwa seperti penyakit yang mematikan. Khususnya di daratan timur itu, di wilayah TTS, wilayah TTU, wilayah Belu dan Melaka itu, rata-rata tradisi adatnya itu sama. Nah, ketika terjadi penyakit yang menyerang kehidupan manusia, itu sudah diatur dalam tradisi adat itu. Ada kepala suku yang ditunjuk dan dipercaya itu untuk kemudian melakukan upacara adat agar menolak bala atau Napoetan Napotu tadi. Hal-hal itu dilakukan pada saat terjadi penyakit yang mematikan. Dulu itu dikenal dengan penyakit sampar atau membona namanya. Atau ada satu penyakit yang istilahnya itu penyakit yang susah untuk diobati atau disebut dengan mengkona.
2: Lebih jauh, Alfred Baun mengatakan beberapa penyakit mematikan seperti nebona ataupun nengkona adalah sejenis penyakit ngorok yang dapat membuat manusia ataupun hewan yang terkena bisa meninggal dunia. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan ritual untuk menolak penyakit-penyakit tersebut dengan mengorbankan hewan kurban.
3: Mengkona itu penyakit kona itu penyakit yang biasanya membuat manusia itu ngorok atau penyakit yang membuat hewan itu ngorok juga bisa mati. Dan itu susah diobati kecuali dilakukan dengan tradisi adat, yaitu menolak balah tadi atau Napoetan Napotu tadi. Hal itu dilakukan itu biasanya kepala suku itu mengumumkan untuk tidak terkecuali seluruh masyarakat atau warga atau suku yang ada di wilayah masing-masing itu wajib untuk melakukan itu. Dengan cara mengeluarkan barang-barang bekas dari dalam rumah masing-masing. Jadi misalnya ada selimut bekas, kain bekas, baju bekas, atau piring sendok bekas, atau nyiru bekas, bakul bekas. Semuanya itu dibawa, yang bekas yang lama-lama di dalam rumah, di dalam dapur, diwajibkan untuk itu dibawa. Dan mereka akan rame-rame ke tempat atau pegunungan, atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan upacara menolak bala tadi itu. Napoetan Napotu tadi. Dan itu akan ditandai dengan semua suku itu membawa barang-barang itu dan memilih seekor hewan. Apakah itu ayam, babi, atau itu kambing, itu merupakan sesajian untuk dipersembahkan agar menolak penyakit yang mematikan tadi.
2: Pemilihan hewan kurban akan sangat menentukan ritual Napoetan Maputo yang dilakukan oleh masyarakat Atoin Meto diterima leluhur dan sang empunya kehidupan atau tidak. Pemilihan hewan kurban haruslah sempurna dan tidak bercacat.
3: Yang dipilih oleh kepala suku itu adalah hewan yang masih sempurna. Istilahnya hewan itu masih utuh, belum ternodai apapun. Jadi dipilih sebagai sesajian atau nanti akan dipotong lalu digantung di sebuah tiang penopang di tempat di mana mereka melakukan upacara itu. Itu akan dipotong atau tidak dipotong pun, misalnya ayam, mereka akan gantung saja di pohon yang paling tinggi. Kemudian pakaian-pakaian bekas, makanan-makanan sisa, makanan-makanan yang dibawa dari rumah, semua itu akan digantung di sebuah pohon. Dan setelah digantung, mereka lakukan upacara untuk berbicara ke arah timur, arah barat, arah utara, dan arah selatan. Seluruh penjuru mata angin. Mereka akan berbicara sesuai dengan yang dipandu oleh kepala suku untuk menolak bala tadi. Napoetan Maputo. Itu mereka berbicara ke arah timur, arah utara, arah selatan, dan arah barat. Di empat penjuru mata angin itu, mereka menolak penyakit yang mematikan itu atau wabah yang menyerang mereka. Dan itu dilakukan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab kepada alam dan kepada leluhur dan juga kepada Tuhan alam semesta yang mereka sebut itu Wisneno. Dan ada alam itu mereka sebut Wispa.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kabupaten Timor Tengah Selatan, Margarita Otu, menyampaikan pendapatnya mengenai ritual tolak bala yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, tradisi ini sejatinya memang harus dipertahankan karena merupakan bentuk keharmonisan manusia, alam, dan leluhur.
4: Tradisi tolak bala merupakan suatu tradisi yang masih hidup atau masih dilakukan oleh masyarakat dalam hal bagaimana mereka melakukan ritual ketika dilanda oleh suatu peristiwa. Nah, sesungguhnya bahwa tujuan dari ritual atau tradisi tersebut sebagai perwujudan hubungan intens manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dan peristiwa ini berisi ritual memanjatkan doa supaya terhindar dari segala macam penyakit atau malapetaka. Dalam konteks budaya, sehubungan dengan tradisi tolak bala yang masih ada dimiliki oleh masyarakat, secara khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih juga ada sekelompok masyarakat atau kepercayaan ini yang masih dimiliki oleh masyarakat. Dan perlu menjadi sebuah catatan bahwa tradisi budaya dan kearifan lokal ini, melalui tradisi budaya ini, kita dapat mengenal bahwa masyarakat ini hidup di tengah berbagai simbol dan ekspresi yang merupakan wujud spiritual. Jadi sebuah tradisi atau kearifan lokal dalam konteks ritual tolak bala perlu dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya. Ketika sekelompok masyarakat melakukan hal ini, mungkin mereka merasa bahwa ada kerenggangan hubungan mereka dengan Tuhan maupun dengan sesama dan alam. Jadi ini merupakan sebuah ritual yang dilakukan ketika mereka sudah ada dalam suatu bencana atau malapetaka yang mematikan atau yang sangat berbahaya. Sebagai masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya mendukung untuk tetap mempertahankan ritual tolak bala ini sebagai sebuah warisan budaya. Walaupun nanti dalam perkembangannya mungkin akan terjadi pergeseran, tetapi ini tetap dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini kemudian sempat terlupakan akibat tidak ada lagi penyakit berbahaya yang menyerang Pulau Timor, khususnya daerah Timor Tengah Selatan. Namun, sejak kemunculan virus corona atau COVID-19, masyarakat di daerah tersebut kemudian mulai menghidupkan kembali tradisi ini.
3: Tradisi ini kemudian dihilangkan, tetapi dengan adanya penyakit yang menyerang corona ini, kemarin ini kembali dilakukan di wilayah Timor Tengah Utara, dilakukan di wilayah Timor Tengah Selatan, dan di Molo ada rencana untuk nanti dalam waktu singkat, kalau cuaca membaik ini, akan dilakukan oleh wilayah Kerajaan Molo, khususnya di wilayah Molo, yang akan dipandu langsung oleh Raja Molo, yaitu Raja Ematan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa leluhur itu sudah tahu hal-hal seperti itu, dan mereka bagaimana menangkalnya. Mereka menangkal itu dengan cara yang teratur, dengan cara yang rapi dan penuh dengan sakral. Maka yang tadi Tuhan murkah kepada manusia atau alam juga tidak bersahabat dengan manusia, ini kembali dipulihkan.
2: Sebagai bagian dari masyarakat Timor, Margarita berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal orang Timor untuk menghormati alam dan leluhur.
4: Saya mendukung tradisi ritual tolak bala untuk tetap dipertahankan sebagai warisan budaya. Dan harapan saya tradisi tolak bala ini tetap dilakukan karena merupakan bagian dari kearifan lokal dan juga sebagai perwujudan hubungan intens manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dan juga merupakan wujud spiritual. Jadi tradisi ritual tolak bala tetap dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya.
2: Ritual tolak bala ibaratnya sebagai usaha memelihara dan mengobati kampung. Semoga kearifan lokal ini bisa bersanding dengan upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat agar terhindar dari segala penyakit berbahaya. Saya Veronica untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama Bahasa Daerah. Setiap pagi adalah anugerah ya. Jadi setiap pagi harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Apa kabar di pagi ini? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Beta Kristen masih menemani Bapak Mama Bahasa Daerah di ini pagi di Bapote. Dan selamat pagi buat Om Imajem Kari ya, yang selalu menyampaikan informasi terkini buat RRI khususnya buat Pro 4. Sehat-sehat selalu ya. Dan yang pasti buat Bapak Mama Saudara dong semua yang pagi ini juga ingin menyampaikan informasi tanggapannya terkait dengan kondisi ataupun mungkin keadaan di akhir-akhir ini seperti kebutuhan air bersih kah, atau mungkin ada keamanan mungkin ya, karena beberapa waktu lalu juga dapat informasi telah terjadi ini ya pembegalan di seputaran Batu Plat, dan berharap bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja, korban juga yang memiliki niat-niat buruk ya yang membegal juga ya, semoga diluruskan jalannya kembali ya sebelum terlambat. Ya, dan yang pasti selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini Bapak Mama Bapak Saudara. Berharap juga Bapak Mama dalam keadaan baik-baik saja, yang ada di jalan juga hati-hati di jalan ya, sehat-sehat selalu, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Jangan ditanya yang ada di hati mau kapan mau jalan-jalan, karena kayaknya lebih ini ya, akhir-akhir ini mungkin banyak yang memikirkan bagaimana untuk menjalani hidup dengan rasa syukur dan juga aman ya, dan yang pasti dengan tenang begitu ya. Dan yang pasti juga Bapak Mama Saudara dong semua, di ini pagi Beta masih menemani Bapak Mama Saudara ya. Jadi sekali lagi yang mau menyampaikan informasi bisa melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi informasinya bebas ya, kali bisa tentang cuaca, bisa juga tentang keamanan, kebersihan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong semua. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Dan yang pasti buat Bapak Mama Bapak Saudara yang ingin kasih semangat buat orang-orang di rumah atau si dia yang sudah ke tempat aktivitas ya, ke tempat tugas, bisa melalui ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: Ya, di ini pagi beta sapa dulu yang sudah gabung, yang namanya tadi sempat disebut. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Kristin Pro 4 RRI. Apa kabar? Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Salam sehat, salam budaya Om Ima.
1: Salam budaya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kru RRI seluruh juga sehat pagi hari ini, tetap ceria sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Iya.
1: Air.
0: Kira-kira
1: air
0: informasi.
1: Air, kekeringan. Kita
0: iya,
1: ini
0: betul.
1: Kan kalau lahir di Kota Kupang kita tahu sebenarnya Kota Kupang tidak kekurangan air.
0: Hanya
1: itu
0: saja.
1: Yang pertama, manajemen pengelolaan air memanfaatkan anugerah Tuhan itu saja yang kurang apa sustainable dan ya mengabaikan. Saya akan mengabaikan begitu.
0: Iya. Mungkin
1: air
0: karena,
1: yang tercurah, air yang tercurah ke Kota Kupang ini kan banyak. Kali Liliba itu musim hujan itu fullnya bukan main. Yeah. Kalimantasi fullnya bukan main. Beberapa kali yang lain.
0: Kali Opera
1: kenapa
0: juga
1: tidak
0: sama
1: dibendung?
0: Ya harusnya ya.
1: Kenapa tidak dibendung? Sementara di Kota Jakarta tuh air hitam namanya itu dikelola dan dijadikan air, memang baunya tidak enak tapi iya. Itu pakai mandi, dari segi higienitas sudah dikelola dia sehat, hanya aroma tadi. Nah, itu kan sekarang lagi dibikin baik. Nah, kita tidak ada air hitam di Kupang.
0: Iya,
1: air tuh mengalir ke laut seperti air Bengawan Solo begitu kok.
0: Baik. Iya betul sekali ya. Air mengalir sampai jauh. Nah.
1: Jauh
0: akhirnya jauh. Tinggal kotor.
1: Begini kita mulai mengeluh air sebenarnya tidak
0: betul,
1: tuh.
0: Betul.
1: Kalau kita kelola dengan baik, kita bendungan ya dari Lilibo itu bendungan ber apa nama? 100 meter bendung, 100 meter bendung, 100 meter bendung. Di bendungan air yang tersisa itu bagaimana cara kita tampung situ pasti ada penghijauan. Penghijauan berarti sesuatu yang baik untuk alam. Kemudian kita menyiapkan stok air baku kita ya, mensuplai stok air baku kita yang tertahan di situ bisa menjadi tempat pariwisata untuk air yang tadi kan.
0: Ya.
1: Bisa juga apa namanya biara ikan di situ kan begitu, sumber
0: betul,
1: ikan.
0: Betul.
1: P3K yang kekurangan gaji mereka kan bisa disuplai di situ. Itu ikan-ikan yang kita ikan besar-besar pasti kan, ikan pasti besar. Jangan-jangan cari yang di batas Ampuang sana yang ikan laut, sekali-kali makan ikan taro itu luar biasa tuh.
0: Ikan
1: yang di, ya. Apalagi Kalimantasi yang kita suka pancing tuh.
0: Betul.
1: Itu tempat wisata yang menarik. Dulu
0: iya.
1: Masa Pak Yonas atau siapa itu di daerah situ sudah mulai dikembangkan di pinggir pantai. Jadi tidak ada jamban lagi yang sudah ramah lingkungan, setiap kali sudah dikelola secara profesional, tidak ada kotoran apa itu yang masuk ke situ. Jadi itu jadinya. Dulu air selam itu kan tempat kita mandi dari kecil, tempat enak lompat-lompat. Aduh, di pinggir-pinggir itu kan pohon-pohon itu dia punya daun tuh apa kayak menyusur kayak apalah air. Itu indah sekali daerah waktu itu. Kita kurang ini, dan manajemen kita kalau ada pemerintah atau yang belum memahami itu sebenarnya mereka bukan ini, mereka kurang berinovasi dan bekerja untuk memanfaatkan potensi yang Tuhan anugerahkan cuma-cuma itu.
0: Iya. Karena sebenarnya kan Kota Kupang sangat minim sekali dengan ini ya, dengan air tanah ya.
1: Air tanah ya. Pengeboran. Bagaimana bisa menyiapkan stok air baku yang baik, air
0: betul.
1: Tanah yang baik sehingga sumur-sumur bor itu bisa produksi. Kan tinggal membendung saja, jangan ke laut. Ke laut dia jadinya air asin kan begitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita kelola juga air laut menjadi air tawar, energi kita yang besar, biaya yang besar dengan penghematan. Tidaklah, kita tahan saja yang hujan turun itu.
0: Betul.
1: Lalu jaga ekosistem lingkungan kita, apa hutan dan sekitar itu harus dijaga. Air menggunakan kolam kering gara-gara pohon-pohon besar dianggap mungkin ada setan kah, ada penjaga kah, kemudian dipotong. Padahal tidak ada penjaga apa-apa, Tuhan yang menjaga kan begitu. Lalu dipotong, lalu airnya kering, baru bilang, wah ini setan marah gitu kan.
0: Baik,
1: harus dirubah image begitu, penunggu marah. Harus kita mulai berpikir bagaimana memanfaatkan kearifan kita, lokal kita memanfaatkan potensi. Banyak sungai-sungai di kita yang kemudian setiap tahun tuh airnya mengalir ke laut sampai ke laut
0: ya,
1: sampai jauh
0: sampai jauh. Dan akhirnya yang kena juga petani ya.
1: Petani berdampak sekali kan. Petani ini kan selalu usaha berkaitan dengan mau pertanian apa saja ya, mau pertanian ke skala kecil atau besar, air itu sumber. Seluruh makhluk hidup membutuhkan air. Yeah. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, selokan-selokan kita baik, pemerintah kita punya ada pori-pori yang menyiapkan resapan air dengan baik, sebenarnya kita menciptakan kondisi masa depan buat generasi kita. Kita menyiapkan dengan baik untuk generasi kita yang kemudian, kan ada dua krisis besar global dunia kita nanti, soal krisis energi dan krisis air.
0: Ya.
1: Dan itu sangat menantang untuk seluruh hidup makhluk hidup yang ada di bumi.
0: Baik.
1: Sehingga memang kita harus sudah menjaga dari sekarang. Nah, menanam pohon itu betul. Menanam pohon betul. Pemkot juga mesti berpikir begini. Kita kekurangan biaya untuk pegawai kita kan. Mari kita siapkan air dengan baik. Tempat-tempat resapan air di pohon-pohon kita dengan baik. Kemudian jangan semua area itu dipasang pohon kayu. Jadi waktu dia besar tinggi karena kabel listrik, potongnya kayu, hasilnya kayu.
0: Iya.
1: Andai kata dari Bandara El Tari Kupang, jalur tengah itu semua, El Tari maupun jalan itu dikasih pohon buah. Kalau pohon buah saja. Hari ini kita menghasilkan buah mangga. Mangga ini kan cocok untuk mangga, contoh mangga saja. Itu cocok di seluruh wilayah NTT, mangga model apa, mau harum manis, harum apa, begitu semua cocok. Nah, kalau itu kita kembangkan, kita kembangkan saja lipo-lipo itu dan semua itu, pasti mereka ambil di sini, orang luar juga pasti ambil, karena banyak sekali mangga itu.
0: Iya.
1: Dan tidak perlu jaga pohon yang potong kayu begitu, Mbak Christine.
0: Iya. Wah, tapi masalahnya
1: air lagi.
0: Masalahnya kalau misalnya kita tanam yang pohon-pohon berbuah, menghasilkan buah, itu baru satu habis ya. Agak berat ya.
1: Nah, ini P3K ya. Kakak, P3K yang banyak-banyak ini taruh kok jaga dari ujung ke ujung. Lu pun tugas jaga. Dia pembuah jadi, berarti kau punya ini, kau punya gaji kan terima dari situ. Itu juga penerimaan pajak besar kan begitu. Hasil jual dan pajak itu besar sekali. Dan kota ini jadi indah kan begitu. Jadinya kota buah. Kok bisa kering jadi buah. Nah, itu inovasi orang bilang. Itulah inovasi. Kota Kupang berinovasi gitu. Kakak lihat setiap kali kalau pohon naik kan panennya apa, kayu.
0: Iya.
1: Dia mulai naik kena kabel, pohonnya kayu. Memangnya semua orang sekarang menggunakan kayu? Orang sudah berubah banyak nih kok. Orang sudah pakai macam-macam. Nah, okelah, itu juga penting. Tapi bagaimana kita coba kita bikin semacam ada lebih beragam lagi area-area itu menjadi kota yang indah, kota yang berbuah, dan kemudian orang melihat kota karang itu menghasilkan buah.
0: Baik.
1: Bukan saja bunga sepe menjadi ikon kita, tapi ada buah yang kemudian berdampak pada peningkatan PAD, kemudian juga mendorong. Jadi sarjana kita kan makin banyak, setiap 6 bulan, sekian bulan kan kita menghasilkan sarjana yang banyak, output perguruan tinggi yang cukup banyak. Kenapa kita tidak manfaatkan mereka menjadi inovator-inovator untuk mengembangkan setiap area? Dulu Pak Bupati Pitalo itu coba mengembangkan itu, dan itu tidak diteruskan. Hampir setiap jalan-jalan tengah itu pohon apel, jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk. Kita SD itu makan apel pengen di kantong-kantong besar saja. 500 perak sudah makan bosan apel yang manis besar-besar, bukan apel gabus yang kita makan gak ada airnya.
0: Yeah.
1: Kita makan apel yang sungguh-sungguh apel. Nah, itu pernah dikembangkan oleh Pak Pit. Almarhum Bapak Peter Alexander Talo Esa, mantan gubernur NTT juga. Dan itu luar biasa. Kalau misalnya daerah kita mau memanfaatkan air itu, menyimpan di pori-pori dan menghasilkan buah, saya pikir anak-anak kita kemudian lulus sekolah akan ke luar negeri, ke Papua, ke mana-mana, kemudian membawa duka lebih berkepanjangan. Sementara negeri kita adalah negeri sorga, tanah terjanji begitu, tanah yang diberikan Tuhan. Kita manfaatkan setiap jengkal itu menjadi ini. Kalau itu program itu misalnya di peternakan pertanian kota atau provinsi, berani memanfaatkan semua sisi di area jalan-jalan kita, di jalan protokol KK, kita hebat. Karena inovasi baru kan ada, tanaman-tanaman tidak panjang-panjang, tinggi-tinggi, dia pendek-pendek berbuah. Orang semakin banyak pekerja tanaman itu kan baik. Di kota-kota besar kita belajar 300 meter, itu ada 4-5 orang, 300 meter untuk kebersihan menjaga taman itu. Berapa biayanya, gajinya per bulan? 3 juta 500, 3 juta ke atas. Nah, kalau kita kembangkan jangan 3 juta, kita 1 juta upah minimum regional saja. Semua orang mau kerja nih. Dan akhirnya kita menghasilkan kota buah. Pagi hari dia sudah di situ, siang hari di situ. Memang dia tenang. tenaga pegawai honor yang ditempatkan untuk mengelola taman-taman itu. Hampir semua daerah kota ini, kakak simpel sederhana itu kita hebat.
0: Baik.
1: Kita hebat.
0: Semoga.
1: Jadi ya. Jadi semoga apa namanya kearifan lokal kita melihat bahwa kita jangan banyak mengeluh soal air. Kan dari dulu kita pikul air di dendeng terus toh.
0: Ya,
1: batu
0: ya.
1: Kaderan, Unbaon, kecuali fonten barangkali. Kemudian Manutapen, Palsatu, apa semua itu kalau pikul air pikul di dendeng. Sudahlah jangan sekarang pikul air terus dan masih ngeluh terus tentang air.
0: Yeah.
1: Kita manajemen kita tuh bagaimana caranya air. Tapi PDM Kota sudah berupaya maksimal itu. Cuma mungkin optimalisasi potensi yang ada, sumber-sumber ada dengan kearifan lokal, dengan inovasi yang lebih kreatif. Kurang lebih mohon maaf gak ada salah, tapi ini pikiran masyarakat.
0: Baik. Jadi nanti kita berharap bahwa kita berharap ya, nanti
1: kita
0: mungkin
1: berharap
0: sebentar
1: bahwa
0: bisa wawancara langsung dengan pimpinan Perumda ya.
1: Ya, satu tahun kepemimpinan Perumda Kota Kupang memang ada banyak yang sudah dilakukan dan tentu input pendapat ide gagasan baru terus kita dorong kepada pemimpin ini sehingga kemudian menghasilkan lagi. Setiap tahun tuh ada sesuatu yang berdampak, sesuatu perubahan kemudian menghasilkan apa namanya menopang PAD kita, tapi juga yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.
0: Baik.
1: Apresiasi untuk Bapak Isidorus begitu dan kawan-kawan di Perumda Kupang yang sudah bekerja maksimal. Mungkin sebentar kita coba mengucapkan salam buat di satu tahun kerja, tetapi juga memberikan apa mendapatkan informasi lanjut di kerja-kerja mendatang ke saya.
0: Baik. Terima kasih Om Ima, sukses selalu. Terima kasih untuk informasinya dan kami menunggu
1: Siap, kontributor RRI Kupang.
0: Baik, terima kasih.
1: 1994 hingga sekarang masih ada. Tuhan berkati selalu RRI. Sekali di udara,
0: tetap di udara. Terima kasih.
1: Salam, selamat bertugas.
0: Salam. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa,

dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan batar babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu karau sarin untuk beternak sapi, fahik ahuk untuk beternak babi, dan fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan batar fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau air pemali dan Raibot atau tanah besar.

0: Masih dari seputaran Jalan Tempelan nomor 8 dan Bapak Mabes, saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Masih di Bapote dan yang pasti berharap ya untuk masalah kekeringan di Kota Kupang ataupun daerah-daerah lain ini bisa segera diatasi. Apalagi kan untuk pemerintah Kota Kupang sudah membuat ataupun merencanakan ya solusi untuk mengatasi kekeringan di Kota Kupang. Yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan bagaimanapun kondisinya, keadaannya, tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama di Sasando Pagi sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Institut Agama Kristen Negeri Kupang memperingati Dies Natalis ke-19 dalam suasana penuh syukur dan refleksi. Mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan dan berdampak bagi masyarakat, perayaan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan lembaga sekaligus meneguhkan arah pengembangan IAKN Kupang. Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-19 digelar di Gemit Center pada Senin 28 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Rektor IAKN Kupang Dr. Imade Suadarna menyampaikan bahwa usia 19 tahun merupakan fase penting bagi lembaga untuk semakin matang, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan kelembagaan. Menurutnya, perjalanan 19 tahun IAKN Kupang tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Capaian akreditasi, prestasi dosen dan tenaga kependidikan, dukungan mitra strategis serta pemenahan layanan akademik menjadi bagian dari perkembangan yang patut diapresiasi. Beralih ke informasi berikut. Jalan Batak Tebolok di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara.